0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramanya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aci Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Ria. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Dadopari, Surosingkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, Aceh Selatan, Papua Barat, Dairi, Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran dibaca luaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipuli nomor 3 Lai Butar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Kodim 0109 Aceh Singkil menerima 9 unit kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan koperasi desa Merah Putih di Aceh Singkil. Komandan Kodim 0109 Letkol M. Aminuddin mengatakan 9 unit kendaraan tersebut merupakan bagian awal dari distribusi sarana dan prasarana Kopdes Merah Putih. Seluruh koperasi yang telah terbentuk di Aceh Singkil nantinya akan mendapat dukungan sarana operasional secara bertahap. Menurut dia, kendaraan tersebut diharapkan dapat memperkuat operasional Kopdes Merah Putih, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Ia menjelaskan setiap koperasi akan didukung satu unit truk yang dapat dimanfaatkan untuk mengangkut berbagai kebutuhan desa termasuk hasil bumi yang dikelola masyarakat melalui koperasi. Aminuddin menilai keberadaan kendaraan operasional penting untuk mempermudah aktivitas koperasi, terutama dalam proses distribusi dan pengangkutan hasil produksi masyarakat dari desa. Ia meminta seluruh pengurus Kopdes Merah Putih untuk dapat menggunakan kendaraan itu secara bertanggung jawab, serta menjaga dan merawatnya agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Berdasarkan data Kodim, sebanyak 94 Kopdes Merah Putih telah terbentuk di Kabupaten Aceh Singkil. Sementara itu, nama Bupati Aceh Singkil, Safriyadi Oyon, kembali mencuat dalam bursa calon Ketua DPD II Partai Golkar Aceh Singkil. Oyon, sosok bupati yang juga mantan Ketua Golkar Aceh Singkil periode 2013-2018 itu, berpeluang kembali menjadi figur kuat untuk memimpin kembali partai berlambang pohon beringin itu. Menanggapi hal tersebut, Oyon mengaku masih mempertimbangkan kemungkinan maju dalam pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Aceh Singkil. Terkait beredarnya kabar bahwa dirinya akan maju sebagai kandidat Ketua Golkar Aceh Singkil, tentu akan saya pertimbangkan, kata Oyon. Oyon mengatakan memiliki perhatian terhadap perjalanan politik Aceh Singkil. Menurut dia, sejak kabupaten tersebut dimekarkan dari Aceh Selatan, belum ada putra daerah Aceh Singkil yang berhasil menjadi wakil di DPR Aceh maupun DPR RI. Jika kembali dipercaya memimpin Golkar, Oyon mengaku telah menyiapkan target politik yang cukup besar. Ia menarget Golkar meraih 5 kursi di DPR Aceh Singkil, 2 kursi di DPR A, serta 1 kursi di DPR RI. Ia menilai target tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Ia menyebut jumlah daftar pemilih tetap di Aceh Singkil yang mencapai sekitar 190-an ribu pemilih. Oyon diketahui sebelumnya pernah memimpin Golkar Aceh Singkil pada tahun 2013 hingga 2018. Ia mulai menjabat pada 8 Maret 2013 untuk mengisi kepemimpinan partai melalui mekanisme antar waktu. Setelah masa kepemimpinannya berakhir, posisi Ketua Golkar Aceh Singkil kemudian dipegang Dul Musrid yang dilantik pada Mei 2018. Oyon selanjutnya bergabung dengan Partai Nangro Aceh.
Menjelang pelaksanaan musyawarah daerah, nama Oyon dan Dul Muslid kini menjadi bahan perbincangan politik di Aceh Singkil. Salah seorang tokoh masyarakat, Ramli Manik, mengatakan, perjalanan panjang Golkar butuh kepemimpinan yang tepat agar target politik partai dapat tercapai. Musyawarah Partai Golkar Aceh Singkil nantinya akan menentukan siapa yang dipercaya memimpin partai berlambang pohon beringin itu untuk periode berikutnya.

0: Sementara itu, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif Aceh Singkil mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membuka ruang komunikasi publik melalui konferensi pers resmi. Forum itu dinilai penting untuk menjelaskan capaian visi dan misi pemerintah daerah secara terbuka, objektif, dan terukur. Ketua elemen DC Singkil Surya Padli mengatakan desakan itu muncul di tengah perhatian publik terhadap realisasi berbagai program pemerintah daerah. Menurut dia, pemerintah perlu menyajikan data mengenai program yang telah terrealisasi, masih berjalan maupun yang belum tercapai. Penjelasan itu, kata Surya, perlu disertai kendala yang dihadapi pemerintah. LMND juga menyoroti munculnya individu yang menyampaikan atau membahas persoalan internal birokrasi kepada publik, layaknya juru bicara pemerintah. Fenomena tersebut dinilai berpotensi membuat masyarakat menerima informasi yang berbeda. Surya mengatakan informasi mengenai kebijakan, capaian program, dan dinamika pemerintahan semestinya disampaikan melalui saluran resmi yang memiliki mandat. Pemerintah daerah perlu memastikan informasi mengenai kebijakan, capaian program, dan dinamika pemerintahan disampaikan melalui saluran komunikasi resmi. Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang berbeda dari berbagai pihak. Menurut LMND, komunikasi pemerintah yang tidak terkoordinasi dapat munculkan persepsi keliru dan membuka ruang spekulasi. Karena itu, pemerintah daerah diminta membangun pola komunikasi publik yang jelas, terukur, dan bertanggung jawab. Pihaknya juga mendorong pemerintah memiliki satu rujukan resmi dalam penyampaian informasi pemerintah. Keberadaan juru bicara atau kanal komunikasi resmi dinilai penting agar persoalan internal birokrasi tidak disampaikan oleh pihak yang tak memiliki mandat komunikasi publik. Dia menilai langkah tersebut bukan berarti membatasi informasi kepada masyarakat. Sebaliknya, pemerintah justru perlu memperkuat keterbukaan dengan pengelolaan komunikasi yang profesional. Surya menegaskan kritik dan pengawasan terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, informasi mengenai pemerintahan, menurut mereka, tetap harus disampaikan dalam koridor kewenangan, transparansi, dan akuntabilitas. LMND berharap pemerintah Aceh Singkil segera menggelar konferensi pers untuk memaparkan capaian visi-misi secara menyeluruh, sekaligus membangun sistem komunikasi publik yang terintegrasi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi langsung dari sumber resmi pemerintah dan terhindar dari simpang siur informasi mengenai jalannya pemerintahan daerah. Saya jeda, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menggelar penerangan hukum dengan mengusung semangat sistem pencegahan kejahatan mandiri. Di tengah kegiatan himpunan mahasiswa dan pemuda Aceh Singkil menagih penyelesaian sejumlah perkara yang disebut masih menjadi perhatian publik. Penerangan hukum digelar bersama pemerintah Kecamatan Singkil Utara di Aula Kantor Sekretariat Camat Singkil Utara pada Kamis 20 Agustus lalu. Kegiatan itu bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga berperan aktif menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Camat Singkil Utara Asnaldi saat memberi sambutan menyampaikan tiga pesan utama, yakni taat hukum untuk menciptakan ketertiban, kepedulian terhadap lingkungan untuk menjaga keamanan serta mencegah kejahatan demi masa depan. Namun, Wakil Ketua Himapas Mulia Dimanik menilai kampanye kesadaran hukum perlu dibarengi dengan konsistensi aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya masih terdapat sejumlah perkara yang disebut menjadi pekerjaan rumah kejaksaan. Dia menyebut perkara Bampres di Dinas Pendidikan dengan nilai yang mencapai 1,7 miliar, kasus pengadaan genset di Dinas Kesehatan tahun 2016, serta perkara program peremajaan sawit rakyat. Mulyadi meminta kejaksaan beri kejelasan pada publik mengenai perkembangan perkara itu, termasuk status penanganan dan proses hukum yang telah dilakukan. Ia mengatakan masyarakat kini menunggu konsistensi kejaksaan dalam menerjemahkan pesan taat hukum ke dalam tindakan penegakan hukum. Menurut Mulyadi, lembaga penegak hukum tidak cukup hanya memberi edukasi pada masyarakat. Kejaksaan juga harus menunjukkan komitmen dalam menuntaskan perkara sesuai ketentuan hukum dan memberi kepastian kepada publik.

Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan M. Nasir Samaun dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Aceh. Pemberhentian itu tertuang dalam keputusan Presiden nomor 95 / TPA tentang pemberhentian pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan pemerintah Aceh. Keputusan itu ditetapkan Presiden di Jakarta pada 21 Agustus. M. Nasir diberhentikan dengan hormat dari jabatan Sekda Aceh, terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru. Dalam keputusan Presiden itu, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa Nasir selama memangku jabatan sebagai Sekda Aceh. Keputusan pemberhentian Nasir merupakan tindak lanjut atas usulan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus mengenai pemberhentian pejabat pimpinan tinggi media. Keputusan Presiden itu antara lain mengacu pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengatur kewenangan Presiden dalam pembinaan ASN, termasuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian. Kepastian mengenai pemberhentian M. Nasir disampaikan melalui surat Kementerian Sekretariat Negara yang ditandatangani Sekretaris Dukungan Kabinet Tanon Arya Dewangga. Gubernur Aceh diminta menindaklanjuti keputusan Presiden tersebut untuk tertib administrasi. Surat itu juga meminta Gubernur menyampaikan petikan keputusan Presiden kepada M. Nasir sebagai pihak yang bersangkutan. Dengan terbitnya keputusan Presiden itu, M. Nasir yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan 4C dengan secara resmi diberhentikan dari jabatan Sekretaris Daerah Aceh sejak pelantikannya dalam jabatan baru. Sementara itu, Gubernur Aceh Mualim menegaskan pergantian M. Nasir Samaun dari jabatan Sekda Aceh bukan karena persoalan kinerja. Mualim menyebut pergantian itu merupakan bagian dari rotasi jabatan sekaligus penyegaran dalam pemerintahan Aceh. Juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengatakan keputusan tersebut tidak berkaitan dengan masalah dalam pelaksanaan tugas selama menjabat Sekda. Dia menyampaikan Nasir selama ini dinilai telah menjalankan tugasnya dengan baik dan membantu Gubernur Aceh dalam menjalankan roda pemerintahan. Nulis mengatakan sosok yang akan menggantikan M. Nasir sebagai Sekda Aceh telah disiapkan. Namun pemerintah Aceh belum mengumumkan nama pejabat yang akan menduduki posisi tersebut. Pergantian Sekda Aceh, kata dia, semata-mata merupakan langkah penyegaran untuk mendukung jalannya pemerintahan ke depan. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Komando Keamanan Dalam Negeri Thailand pada Minggu melaporkan bahwa lebih dari 50 ledakan, aksi pembakaran, tindakan vandalisme dan serangan telah dilakukan oleh kelompok separatis di Thailand Selatan dalam satu hari. Di 21 distrik di Provinsi Naratiwat, Yala dan Patani, total 51 serangan dilakukan terhadap institusi pemerintah dan fasilitas publik dalam periode sejak pukul 8 malam waktu setempat pada Sabtu malam Minggu. Demikian pernyataan komando tersebut dalam sebuah pernyataan. Pernyataan itu menambahkan bahwa puluhan ledakan alat peledak rakitan terjadi, disertai aksi pembakaran dan vandalisme terhadap gedung pemerintah. Kejadian itu menyebabkan 2 orang terluka. Sejumlah pengamat lokal menilai aksi di wilayah selatan Thailand merupakan upaya organisasi separatis yang beroperasi di kawasan itu untuk memperkuat posisi mereka menjelang dimulainya putaran baru perundingan dengan pemerintah pusat mengenai rekonsiliasi nasional dan otonomi. Di masa lalu, Provinsi Naratiwat, Yala dan Patani merupakan bagian dari negara Vasal Semi-Independen Bangkok yang dikenal sebagai Kesultanan Patani. Wilayah tersebut menjadi negara penyangga antara Kerajaan Siam yang sekarang Thailand dan koloni Inggris di wilayah yang kini menjadi bagian dari Malaysia. Kesultanan Patani menjadi bagian dari Thailand pada awal abad ke-20 dan secara administrasi dibagi menjadi 3 provinsi. Mayoritas penduduk di wilayah ini adalah etnis Melayu dan beragama Islam. Sejak awal abad ke-20, gerakan separatis telah berulang kali muncul di kawasan tersebut dan terlibat konflik dengan pemerintahan pusat. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari ajang Liga Inggris dilaporkan Liverpool memulai perjalanan mereka di Liga Inggris dengan hasil seri. Bertamu ke markas Newcastle United, The Reds berhasil comeback dengan skor 2 sama. Newcastle berhasil unggul di laga ini berkat gol Anthony Elanga dan Joe Willock. Sementara Liverpool hanya mampu menyamakan kedudukan berkat gol Cody Gakpo dan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung babak kedua. Berkat hasil ini, The Magpies dan The Reds sama-sama duduk di peringkat 9 klasemen sementara dengan raihan 1 poin. Informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda, kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Baik, Anda berada di program Kilas Berita Ekstra yang menghadirkan informasi yang lagi ramai jadi headline di sejumlah platform media. Nah, salah satunya lagi ramai ini soal kebakaran hutan dan lahat di Kalimantan dan gempa di Nusa Tenggara Timur yang hingga kini masih perlu penanganan serius dari pemerintah. Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas membahas penanganan karhutla dan gempa di Nusa Tenggara Timur. Rapat digelar tadi malam di kediaman pribadinya di Hambalang. Menteri Sekretariat Kabinet Teddy Indrawidaya menyampaikan sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan. Prabowo membahas tindak lanjut instruksinya mengenai kebakaran hutan di Kalimantan dan bantuan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Teddy mengatakan beberapa di antaranya adalah penambahan 17 pesawat waterbombing di Kalimantan dan mobilisasi 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan untuk penanganan karhutla. Kemudian ada pengiriman 200 pompa dan pipa bagian dari upaya pemadaman bawah tanah gambut, rekonstruksi dan penanganan warga terdampak gempa. Karhutla tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di Kalimantan dan Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sendiri mencatat luas karhutla di Indonesia mencapai 72.000 hektar lebih. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari menyampaikan per hari Minggu, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, yakni 38.000 hektar. Sementara gempa bumi yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus lalu, di mana gempa itu memunculkan peringatan dini tsunami. Dan sampai dengan sekarang gempa susulan masih berlangsung ribuan kali dengan kekuatan magnitudo yang bervariasi. Bahkan per akhir pekan lalu jumlah gempa itu mencapai 5.688 kali, di mana hari Minggunya itu terjadi sampai 130 kali. BNPB mencatat korban meninggal dunia sebanyak 91 orang. Sementara korban luka itu 1.200-an jiwa. Nah, korban-korban yang meninggal tadi, 91 orang tadi, itu meninggalnya karena ini ya, dampak langsung gempa kayak ketimpa, reruntuhan bangunan. Terjebak di reruntuhan, gak bisa keluar dah. Pas memang misalnya dia gak bisa lari gitu kan. Bahkan karhutla di Kalimantan itu menjadi perhatian karena asapnya tuh sampai ke negara tetangga, ke Malaysia, ke Singapura. Bahkan BNPB sendiri menyatakan pihaknya meminta negara-negara tetangga, kayak Malaysia, Singapura ini, untuk tidak saling menyalahkan terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan, terutama di Sumatera dan Kalimantan. PLT Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Berton Panjaitan mengatakan, karhutla tidak mengenal batas administrasi maupun batas negara. Oleh sebab itu, penanganan karhutla perlu dilakukan bersama tanpa memperdebatkan sumber asap secara sembarangan. Iya, karena asapnya nggak punya KTP, ya kan? Coba punya KTP, jelas tuh asalnya dari mana gitu. Berton mengatakan pemerintah Indonesia memahami kekhawatiran negara-negara tetangga terhadap kemungkinan dampak asap lintas batas. Ia menegaskan pemerintah Indonesia telah mengerahkan sumber daya besar untuk mengendalikan karhutla. Gimana enggak karhutla ya kan? Orang tanahnya gambut sekarang berubah jadi sawit gitu kan. Ya udah deh. Siapa juga yang punya kebun-kebun sawit tuh kan? Oligarki yang punya dana gede. Masyarakat tadi berapa lah? Penanganan karhutla juga melalui pemadaman data, pemadaman darat, patroli dan udara. Waterbombing, modifikasi cuaca. Selain itu pemerintah juga melakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Berton menyebut pemerintah telah mengirim 52 pesawat untuk operasi karhutla di 6 provinsi prioritas. 30 pesawat beroperasi di Kalimantan dan 22 pesawat di Sumatera. Pemerintah juga menambah kekuatan TNI Angkatan Udara untuk memperkuat operasi penanganan karhutla. Berton menambahkan bahwa pergerakan asap juga perlu dilihat berdasarkan data meteorologi. Faktor yang diperhatikan antara lain arah dan kecepatan angin, kondisi atmosfer, serta hasil pemantauan satelit dan lapangan. Ibarat kata siapa makan nangka situ kena getahnya, kan gitu. Karena sebenarnya jauh hari BMKG itu udah memprediksi ini bakal ada El Nino panjang, jadi siap-siap gitu kan. Tapi ya itu kebiasaan kita mah, kalau udah terjadi dulu baru sibuk kan. Tapi upaya pencegahannya minim gitu. Kita ke informasi lainnya tapi setelah jeda commercial break yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Baik, Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau ke informasi mengenai perkembangan operasi tangkap tangan KPK ya, yang kemarin menjerat Rektor Universitas Jenderal Sudirman alias Unsud. Ya, KPK terus mendalami dugaan pemerasan dalam penerimaan mahasiswa baru yang menyeret Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan wakilnya Norman Ari Prayogo. KPK dan Unsud sendiri buka suara mengenai 73 kuota calon mahasiswa baru terkait kasus tersebut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein saat jumpa pers di Gedung Merah Putih mengungkap ada sebanyak 73 kuota bagi calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran yang disediakan Ahmad Sodik untuk menyetor uang. Adapun uang tersebut sebagai syarat lolos seleksi mandiri yang sengaja disiapkan untuk mengakomodir orang tua calon mahasiswa baru yang menyetorkan uang kepadanya. Dari sekitar kuota 240 mahasiswa untuk jalur mandiri, sudah disetting oleh tersangka ini sebanyak 73 mahasiswa yang nantinya akan dikelola untuk bisa di kuota untuk yang dimintakan sejumlah uang. Taufik menyebut jumlah itu didapat dari oleh penyidik saat memperoleh barang bukti dokumen saat operasi tangkap tangan dilakukan. Namun, ia menyatakan masih mendalami asal-usul hitungan penyiapan kuota itu. KPK telah menetapkan Ahmad Sodik dan Norman Ari Prayogo sebagai tersangka di kasus pemerasan dalam penerimaan mahasiswa baru. Selain keduanya, KPK juga menetapkan 4 pihak sebagai tersangka. Ada Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsud, Dian Mulyawardana pihak swasta, Adi Wiharto pihak swasta, dan Mulyono juga dari pihak swasta. Tahu berapa calon mahasiswa baru dari Fakultas Kedokteran diminta? Taufik membeberkan, pada Agustus lalu, Norman selaku wakil rektor memerintahkan 2 orang perantara di perkara ini, Dian Mulyawardana dan Adi Wiharto, agar mematok 650 juta kepada setiap calon penerima mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran. Perintah Norman pun dilaksanakan oleh Dian dan Adi. Keduanya selaku pihak swasta diduga meminta uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai 650 juta. Banyak ya? Banyak. Karena memang kedokteran kan termasuk jurusan yang mahal. Pada kenyataannya, para calon mahasiswa baru ini tidak diberikan kepastian lulus dalam seleksi mandiri sehingga bisa masuk sebagai mahasiswa di Unsud. Para orang tua calon mahasiswa baru pun tidak terima usai anak-anaknya tidak lulus seleksi sehingga meminta uangnya dikembalikan. Namun ternyata permintaan para orang tua ini tidak dapat dipenuhi lantaran uang pemerasan itu telah digunakan oleh kedua perantara, Dian dan Adi, untuk keperluan pribadi. Akhirnya Norman pun meminjam kepada keponakan Sodik bernama Mulyono yang bisa mengembalikan uang para orang tua. Dan dijanjiinlah ya, dengan membayar melalui pencairan 3 paket proyek di lingkungan Unsud, yakni pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung. Nah, paket-paket pekerjaan itu telah selesai dikerjakan oleh CV milik Mulyono yang selanjutnya untuk pencairan pembayaran dialihkan ke pihak swasta nih maksud. Taufik juga menyatakan pada periode 2025-2026 pihak Sodik diduga memperoleh penerimaan lain. Penerimaan lainnya itu mencapai 680 juta yang diterima melalui Mulyono dan para calon mahasiswa baru. Nah, uang itu kemudian dibelikan 3 bidang tanah oleh Sodik. Namun 3 bidang tanah itu dibeli atas nama Mulyono.
Dia juga mengungkap di tahun yang sama bahwa Han Sodik, Eko Sumanto selaku kepala bagian akademik Unsud untuk melakukan komunikasi dengan salah satu pihak pengepul. Sosok pengepul ini mengakomodir sejumlah orang tua calon mahasiswa baru yang ingin anaknya kuliah di Unsud. Setelah uang diterima, gitu ya, ada kesepakatan nih mengenai mahar. Si Eko tadi kemudian menerima uang dari salah satu pihak pengumpul para calon mahasiswa baru dengan totalnya mencapai 1,1 miliar. Setelah uang diterima, Sodik lantas memberikan akses user ID-nya pada Eko untuk proses otomatisasi klik. Proses ini dalam rangka memberikan approve pada calon mahasiswa baru yang telah memberikan uang. Ya elah, mau kuliah, mau masuk kampus aja pakai suap ya, pakai suap. Ini perlu dievaluasi nih penerimaan mahasiswa baru di Unsud nih. Ya.

0: Juru bicara Universitas Jenderal Sudirman Edi Santoso menjelaskan ada 3 jalur masuk sebagai mahasiswa Unsud, mulai dari jalur tes, prestasi, dan mandiri. Edi membeberkan untuk jalur mandiri pihaknya menyediakan kuota 73 orang. Jumlah itu merupakan 30% dari kuota total mahasiswa Fakultas Kedokteran sebanyak 245. Ia menepis jumlah 73 orang itu disiapkan hanya untuk mahasiswa titipan. Dia menyebut jumlah itu kuota yang disiapkan Unsud untuk mahasiswa kedokteran yang masuk lewat jalur mandiri. Edi menyatakan ada satu mahasiswa terkait kasus suap tersebut yang batal masuk Unsud. Karena batal itulah yang kemudian jadi ramai, enggak terima kan? Karena dia kan udah kasih duit gitu, intinya itu sih. Baik, tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: ya Bu. Anak itu memang lahir dari rahim Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
0: Anak kita Mbak. Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Radio Extra FM di Jalan Kompleks Sumertiga Lebutan Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar ekstramania semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Senin ya, di tanggal 24 Agustus 2026. Kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodak Sigo yang Dangdut Ekstra. Ya tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut Bollywood dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur ekstramania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, seru nih semuanya. Dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 58 menit melintas. Yang terasa udah 2 jam berlalu pindah menemani dan menghibur ekstrawaria semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang sama tentunya masih bersama Vina. Dan pada ekstrawaria semua jangan kemana-mana, tetap setan terus 1048 ya, karena setelah ini akan ada siaran lintas siang tentunya masih bersama Vina. Oke deh, kalau gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan sampai jumpa.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas Siang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Vina Badek di edisi Senin 24 Agustus 2026.

Mahasiswa Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh, asal Aceh Singkil ditemukan meninggal gantung diri di asrama. Seorang mahasiswa Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh, Azmil Firansyah, berusia 18 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di salah satu kamar asrama mahasiswa USK. Tepatnya di Jalan Inong Balai Kampung Kopel Madarussalam, Kecamatan Syekh Kuala, Banda Aceh pada Minggu 23 Agustus 2026 sore. Korban yang berasal dari Kabupaten Aceh Singkil tersebut pertama kali ditemukan rekannya Habibi yang berusia 18 tahun sekitar pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh melalui Kapolsek Syekh Kuala AKP Alven Febrino mengatakan polisi telah mendatangi lokasi dan melakukan penanganan serta oleh olah tempat kejadian perkara. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, saksi melihat korban sedang memotong kuku di dekat kamar dengan tatapan kosong. Setelah itu korban keluar dari kamar dan turun ke lantai bawah. Saksi kemudian melaksanakan sholat asar. Saat hendak belajar, saksi naik ke lantai 2 asrama untuk mencari kursi. Karena tidak menemukannya, saksi kemudian kembali naik ke lantai 3. Sekitar pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, saksi melihat korban dalam kondisi tergantung di kusen pintu kamar asrama. Saksi kemudian berusaha menahan dan juga mengangkat tubuh korban sambil meminta bantuan penghuni asrama lainnya. Sejumlah mahasiswa datang dan bersama-sama menurunkan korban. Upaya pertolongan pertama berupa resusiti jantung paru atau RUP juga sempat dilakukan namun korban tidak menunjukkan respon. Korban kemudian dibawa ke lantai 1 sambil menunggu bantuan medis. Rekan korban selanjutnya melakukan evakuasi menggunakan ambulans dari Rumah Sakit Pendidikan USK dan juga fasilitas kesehatan di sekitar lokasi. Ambulans tiba sekitar pukul 19.21 waktu Indonesia Barat dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, petugas Infansi Satreskrim Polresta Banda Aceh telah tiba di lokasi untuk melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.

Kita beralih ke informasi lainnya. Liga Mahasiswa mengingatkan Pemkab Aceh Singkil untuk menyampaikan capaian visi dan misi. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil mengingatkan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil agar menyampaikan capaian visi dan misi bupati kepada publik secara transparan. LMND juga mendorong Pemkab Aceh Singkil membuka ruang komunikasi publik yang jelas dan terukur terkait realisasi program pemerintah daerah. Menurutnya, penyampaian informasi secara terbuka dan terukur penting dilakukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja pemerintah daerah. Selain persoalan penyampaian capaian program, LMND juga menyoroti munculnya individu yang menyampaikan atau membahas persoalan internal birokrasi kepada publik layaknya seorang juru bicara pemerintah. Menurut Surya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama apabila informasi yang disampaikan tidak berasal dari saluran resmi pemerintah daerah. Ia juga mengingatkan komunikasi pemerintah yang tidak terkoordinasi dapat menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat serta membuka ruang spekulasi. Oleh karena itu, Pemkab Aceh Singkil perlu menerapkan pola komunikasi yang jelas, terukur, dan bertanggung jawab. Pada bagian lain, Surya juga meminta Pemkab Aceh Singkil tidak hanya menyampaikan narasi keberhasilan, tetapi juga menjelaskan program yang telah terrealisasi, masih berjalan, maupun target yang belum tercapai beserta kendalanya. Surya juga mengatakan kritik dan pengawasan terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, namun penyampaian informasi mengenai pemerintah harus tetap berada dalam koordinator kewenangan, transparansi, dan juga akuntabilitas.

Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden memberhentikan M. Nasir dari Sekda Aceh. Presiden Prabowo Subianto memberhentikan M. Nasir dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh. Pemberhentian tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 95 / TPA tahun 2026. Juru bicara pemerintah Aceh Nur Les Effendi saat dikonfirmasi di Banda Aceh Minggu membenarkan keputusan tersebut berdasarkan informasi yang diterima dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim. Berdasarkan surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang disampaikan kepada Gubernur Aceh tertanggal 22 Agustus 2026, pemberhentian M. Nasir tertuang dalam Kepres Nomor 95 / TPA tahun 2026 tentang pemberhentian pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan pemerintah Provinsi Aceh dan ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2026. Terkait pengganti M. Nasir, Nurlis mengatakan berdasarkan informasi yang diterima dari Gubernur Aceh sudah ada nama baru tetapi belum dapat disampaikan hari ini. Nurlis menambahkan Gubernur Aceh mengatakan pergantian tersebut hanya sebagai bentuk penyegaran saja dan tidak ada masalah yang melatar belakangi sebelumnya.

0: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
2: Yeay, menang lagi.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
5: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
6: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
5: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
6: Bodoh amat.
7: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
3: Pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Kita beralih ke informasi lainnya. Ada 72 tersangka karhutlah, Komisi 4 DPR dorong audit korporasi. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman mendorong audit korporasi terhadap semua terduga pelaku kebakaran hutan dan lahan yang ditetapkan Mabes Polri. Alex menilai audit terhadap perusahaan-perusahaan terduga terlibat dalam mengatasi masalah karhutlah dari akarnya. Politikus PDIP ini mengungkit penetapan 72 orang tersangka karhutlah oleh Bareskrim Polri. Adapun penetapan ini merupakan hasil penanganan 89 laporan polisi di 9 wilayah hukum. Yang terbesar di Pulau Sumatera dan Kalimantan yakni Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara. Menurut Alex, karhutlah yang disebabkan korporasi akan dapat dihentikan secara permanen jika setiap perusahaan tahu bahwa praktik mereka akan diaudit setelah ketat, transparan, dan akan dihukum tanpa pandang bulu. Menurut Alex, audit korporasi juga akan mampu mengungkap aktor intelektual di balik titik api karhutlah yang sempat mencatatkan nama Indonesia sebagai kawasan penyebab terjadinya bencana lingkungan besar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Karena terdapat 9 juta hektar lahan di Pulau Kalimantan menjadi lautan api di tahun 1997 hingga 1998. Terwujudnya efek jera dan keadilan hukum yang berimbang sebagai dampak audit korporasi, sebut Alex, juga akan menjadi terang dalam penyelesaian karhutlah dalam jangka panjang. Selain itu, audit korporasi ini juga akan memutus rantai pasokan dan intensif ekonomi bagi pelaku pembakaran. Di sisi lain, Alex mendorong pemerintah juga perlu memperkuat intensif bagi pembukaan lahan tanpa membakar. Intensif itu juga bisa berupa subsidi alat berat, akses kredit lunak, atau kemudahan perizinan bagi perusahaan yang terbukti ramah lingkungan.

Kita beralih ke informasi lainnya. Selain itu, Presiden Prabowo mengancam mencabut izin korporasi jika terindikasi penyebab karhutlah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tegas menindak dan mencabut izin korporasi jika terindikasi membakar lahan sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Secara khusus, Prabowo meminta aparat kepolisian serta kejaksaan melakukan penyidikan jika ada indikasi pelanggaran oleh korporasi. Prabowo juga meminta agar semua aparat dan perangkat daerah mencegah potensi kebakaran lahan. Ia menghimbau semua warga harus diberi edukasi soal bahaya membakar lahan. Kepala negara meminta warga lapor ke perangkat desa jika memang ingin membuka lahan agar bisa diakomodir.

Kita beralih ke informasi lainnya. Sementara itu BNPB mengungkap sumber air mulai menyusut, pemadaman karhutlah semakin sulit. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengungkapkan sejumlah kendala dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi prioritas. Salah satu persoalan utama yang dihadapi petugas adalah sumber air yang mulai menyusut dan semakin jauh dari titik api. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Barton SP Panjaitan, mengatakan kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan operasi pemadaman melalui jalur darat, tetapi juga operasi udara menggunakan helikopter atau waterbombing. Jarak sumber air dengan titik kebakaran pun semakin jauh. Selain persoalan sumber air, petugas juga menghadapi angin kencang di sekitar titik kebakaran. Kondisi tersebut menyulitkan pilot helikopter melakukan manuver saat menjalankan operasi pemadaman dari udara. BNPB saat ini mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Operasi dilakukan melalui Satgas Darat dan Satgas Udara, termasuk patroli udara waterbombing, serta operasi modifikasi cuaca, sesuai dengan kondisi meteorologis dan juga kebutuhan di lapangan. Barton juga menegaskan operasi waterbombing bukan merupakan operasi utama, melainkan pendukung operasi darat.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa sedekah semuanya baik. Namun antara satu dengan yang lainnya berbeda keutamaan dan nilainya. Tergantung niat, kondisi orang yang bersedekah, dan tergantung dari kepentingan proyek atau sasaran sedekah. Namun pendengar, di antara semua sedekah yang kita lakukan, yang paling utama dari semua itu adalah sedekah kita untuk keluarga kita. Salah satunya adalah dengan menafkahi anak dan istri, atau siapapun yang mereka berada dalam tanggungan kita. Kemudian setelah itu, barulah kepada kerabat-kerabat kita. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang tercantum di dalam Sahih Muslim. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Ada dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Dan ada dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun, dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, ini lebih besar pahalanya. Oleh karena itu pendengar, ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, baik sandang, pangan dan papan, ini merupakan sedekah kita yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu berpahala besar. Selain itu pendengar, kita juga dianjurkan untuk bersedekah kepada kerabat-kerabat kita. Pendengar yang berbahagia, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Talha radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat ia cintai. Namanya Bayruha. Ketika turun Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa Bayruha diserahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dimanfaatkan sesuai kehendak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar ia membagikan kebun Bayruha kepada kerabatnya. Maka Abu Talha melakukan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membagikannya untuk kerabat-kerabatnya dan keponakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskini shadaqatun wa hiya 'ala dzirahimi isnatani. Shadaqatun wasilatun." Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada dua kebaikan, yakni sedekah dan silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim. Dan juga harus menjadi catatan pendengar, bahwa kita hendaknya mencoba menyambung kekerabatan dengan kerabat yang menyimpan permusuhan kepada kita. Salah satunya, dengan jalan bersedekah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuat di dalam Musnad Imam Ahmad. Afdhalus shadaqah as-shadaqatu 'ala dirrahimil qashih. Sedekah yang paling utama adalah bersedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Pendengar, selain bersedekah kepada kerabat, sedekah jariah juga termasuk sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun ia telah meninggal. Berkaitan dengan hal ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Idza matal insan inqata' anhu 'amaluhu illa min salas, illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariahnya, ilmu yang dimanfaatkannya, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan termasuk sedekah jariah adalah wakaf, pembangunan masjid, madrasah, pengadaan sarana air bersih, penggalian sumur, menanam pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, serta proyek-proyek lain yang itu dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh manusia. Baiklah pendengar, itulah tadi pemaparan tentang sedekah yang paling utama. Semoga hal ini bisa memotivasi kita untuk lebih giat lagi dan memiliki semangat yang tinggi untuk kita bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
2: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
5: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Edisi Senin tanggal 24 Agustus 2026 di siang yang cerah alhamdulillah saat ini di seputaran Gunung Meria Aceh Singkil. Dan Esaronya semuanya sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar. Ya, program Extra Relax Time menemani siang Esaronya semuanya sampai jam asar dengan lagu-lagu pop Indonesia dan mancanegara. Yang ingin bergabung request lagu, salam-salam di nomor 0811-648-1048 melalui telepon atau melalui chat media sosial Facebook, Instagram, Radio Extra FM.

Extra Mania semuanya, dimanapun kamu berada, kembali masih di Extra Relax Time. Sebelum hari Sapa ya, mungkin udah dibacain juga ya berita ya. Kalau sekarang yang lagi rame ya masalah ayam ya kan, naik sekilonya 60.000. Wah, banyak yang ngeluh-ngeluh. Ya kan, mal banget soalnya, waduh. Ya itu yang lagi rame, bisa kamu baca di website www.extrafmsingle.com ya, baca full beritanya. Terus rame juga yang kebakaran ya kan, Kalimantan. Terus masalah kebakaran juga di desa Pane ya, desa ya. Terus gempa kemarin juga ya kan di NTT. Wah, itulah yang lagi rame ya, kabar duka semua nih Estronia semuanya, di luar biasa ya. Jadi Estronia semuanya, dimanapun berada ya, desa ini tadi yang kebakarannya Estronia, desa di NTB ya, desa Adat Sade ya. Kalau diduga sih kabarnya itu kebakaran karena masalah listrik nih Estronia. Jadi di kampung Adat Sade Lombok. Ya, dan banyak banget rumah yang hangus Estronia semuanya. Sekitar 75 deret soalnya, itu udah cantik kan rumah-rumahnya. Wah, kebakaran Estronia semuanya. Wah, kebakaran hebat itu melanda desa Adat Sade Estronia di Lombok Tengah itu ya, lebih tepatnya Estronia semuanya ya, NTB ya, pada Sabtu kemarin malam. Wah, terus yang masalah di Kalimantan ya kan, kebakaran hutan yang mana diduga katanya juga udah ditangkap. Katanya yang nangkap itu katanya disuruh. Yang ditangkap itu yang disuruh ini, yang bosnya itu. Wah, itu yang jadi komentar netizen. Kok bosnya, padahal enak banget itu nyari bosnya, kok enggak ditangkap gitu lah istilahnya semuanya. Karena ya niat awalnya mereka pengin buka apa? Lahan istilahnya bakar, cuma lahan di lahan mereka doang, buka lahan untuk bangun sawit katanya. Rupanya nyebar kemana-mana. Gak diduga-duga mereka tuh Estronia semua. Jadi, wah, emang kok gak ada perhitungan ya. Namanya kok udah kebakaran. Pagi hutan kan udah dempet-dempet hutan-hutannya. Pasti ngalir itu ya. Dah, itulah juga lagi rame Estronia semuanya ya. Ya, info-info kabar duka ya. Terus juga ini mahasiswa Unsia Syahkuala ya di Banda Aceh itu, asal Aceh Singkil, dan dia ditemukan meninggal dunia di asrama kampus. Kabarnya kamu bisa lihat full beritanya Estronia semuanya ya, di beberapa website www.safimsingkil.com atau di radarsingkil.co juga ada ya, di media sosial juga ada. Diduga katanya juga udah ditangkap. Katanya yang nangkap itu katanya disuruh. Yang ditangkap itu yang disuruh ini, yang bosnya itu. Wah, itu yang jadi komentar netizen. Kok bosnya, padahal enak banget itu nyari bosnya, kok enggak ditangkap gitu lah istilahnya semuanya. Karena ya niat awalnya mereka pengin buka apa? Lahan istilahnya bakar, cuma lahan di lahan mereka doang, buka lahan untuk bangun sawit katanya. Rupanya nyebar kemana-mana. Gak diduga-duga mereka tuh Estronia semua. Jadi, wah, emang kok gak ada perhitungan ya. Namanya kok udah kebakaran. Pagi hutan kan udah dempet-dempet hutan-hutannya. Pasti ngalir itu ya. Dah, itulah juga lagi rame Estronia semuanya ya. Ya, info-info kabar duka ya. Terus juga ini mahasiswa Unsia Syahkuala ya di Banda Aceh itu, asal Aceh Singkil, dan dia ditemukan meninggal dunia di asrama kampus. Kabarnya kamu bisa lihat full beritanya Estronia semuanya ya, di beberapa

mahasiswa Unsia Syahkuala ya di Banda Aceh itu asal Aceh Singkil dan dia ditemukan meninggal dunia di asrama kampus. Kabarnya kamu bisa lihat full beritanya ya, sarawannya semuanya ya di beberapa website www.safimsingkil.com atau di radarsingkil.co juga ada ya, di media sosial juga ada beberapa yang up gitu ya berita-beritanya ya, ada teman kita juga Bang Idrus juga nge-up media sosial masalah berita tersebut ya semuanya. Terus apalagi kita baca informasi-informasi yang lagi hits saat ini ya semuanya. Saat ini yang lagi hits kalau di seputaran Labuan Bajo kemarin ada acara ini ya, apa HUT ya, yang menyambut HUT RI ya, jadi Yamaha ya di Rimo hadirkan pesta rakyat ya, ada diskon service dan door price ya, luar biasa. Teman saya juga karena lagi ada event itu dia beli kereta ya dengan promo ya, kesempatan itu ya, momennya kan ambil kesempatan beli ya dengan promo dan ada hadiah-hadiah seperti dia kemarin dapat kipas oleh luar biasa loh itu. Dan jarang dapat kipas kereta ya, beli kereta dapat kipas. Biasa kan kalau beli kereta dapat helm, jaket ya, ini kipas lah. Lumayan itu ya. Bagus soalnya kipasnya juga. Oke, itu juga ya seruannya semuanya. Terus apa lagi nih? Untuk di 8 Madam Sipoli paling cuaca yang masih enggak nentu nih. Nanti hujan, ya kan? Nanti cerah panas. Ya, sekarang masih cerah di seputaran lapangan Mariam Spoli di Gunung Meriah Esrawania semuanya. Oke, kita beralih ke requestan ya Esrawania semuanya. Berawal dari telepon dulu kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat siang Estra. Halo. Halo. Halo. Assalamualaikum. Wah, nggak ada suaranya ini. Oke, yang baru saja bergabung mungkin entah jaringan atau masalah loudspeakernya nggak ini kurang bagus. Coba di telepon kembali dan ini kita coba sapa melalui chat dulu ya. Ada yang bergabung ini. Assalamualaikum Bang Aris, aku mau minta lagu Dadali. Oh ini dari chat WA. Aku mau minta lagu Dadali yang judulnya Satu atau Dua dari Nyagama. Tunggu. Ini gimana nih maksudnya nih? Dia minta lagu Dadali. Tapi dia bilang yang judulnya Satu atau Dua darinya Gama. Kamu minta lagu Dadali atau lagunya Gama? Yang mana ini yang benar ini? Ini kayaknya ketiknya lagi ngayal atau gimana ini? Maunya aku mau mintanya lagu Gama yang berjudul Satu atau Dua. Oke, baru lanjut salam-salamnya ini. Minta lagu Dadali tapi darinya Gama. Gimana itu dua penyanyinya Gama dan Dadali? Enggak kan? Satu atau dua ini yang darinya Gamawan ya, Gama satu ya, satu atau dua, bukan dari Dadali beda lagi tuh ya. Oke, lanjut bacain salam-salamnya. Yang pertama buat Bang Haris, semoga sehat selalu, amin. Buat Bang Davi, Bang Putra, Bang Anhar, Bang Andre, Pak Nusamanik, Pak Tepos, Kak Maida, Kak Vina, Kak Cinta, Kak Mutia. Itu aja ya Bang Haris. Oke. Sehat selalu juga untuk Bang, siapa tadi? Bang Musliman ini ya. Di Bakal Buah. Iya. Oh, oke. Oke. Belum ada yang bergabung? Langsung aja deh. Kalau kita gitu, kita putar rekesan yang seralnya. Semuanya Gama, One, Satu atau Dua.

Mass. Oh, yeah, more. Yeah, it was, right, three.

Hai Surabaya semuanya, kita coba sapa yang ada yang bergabung melalui Instagram Radio Surabaya semuanya ya. Kita coba baca dulu ya. Ada siapa ini? Ada siapa? Di mana? Ada Fazri Payung. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam. Aku minta lagu Dadali yang judulnya pergi pagi pulang pagi. Spesial buat Bang Aris, semoga sehat selalu. Itu aja Bang Aris. Pergi pagi pulang pagi itu darinya Armada, bukan Dadali. Dadali enggak ada judulnya pergi pagi pulang pagi. Oke, langsung aja kita putar deh kalau kayak gitu. Armada, pergi pagi pulang pagi.

Ezra Wani semuanya, dan ini terakhir ya sebelum Aris akhiri, ada requestan melalui grup WhatsApp Radio Extra FM ya, grup Extra Mania semuanya. Assalamualaikum Bang Aris, ini dari Agustian di Singkohor, minta lagu dari Bragi yang berjudul Janji. Ini lagu lama banget dan ini masuk ke nostalgia harusnya ya, bukan masuk ke program Aris ya, tapi gak apa-apa terakhir ya. Lagu kesukaan aku ke Masa Lajang dulu katanya, nostalgia banget ini. Salam-salam buat para fans Radio Extra FM, salam kenal di udara buat Bang Aris, selamat bertugas sampai tuntas. Tas. Terima kasih. Dan sekali lagi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Meriam, Sipoli nomor 3 Lebut Raja Singkil. Selamat sore, Sramania. Apa kabar ini kabar Sramania yang pastinya masih setia banget di 1048 FM. Oke, edisi berapa nih? 28 Agustus 2026 ya. Ini dihibur lah ya, masih bareng Kak Maida BW dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Ya, yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti. Ya, selamat sore ya buat para pendengar yang masih beraktivitas sore, semoga aktivitasnya lancar. Dan juga buat yang lagi istirahat ya, mungkin baru pulang kerja ya. Oke, nikmatin dulu istirahatnya Pak Bu ya, istirahat yang pasti kalau emang terlalu capek ya, terlalu lelah, enggak usah terlalu di apa ini dia. Ya? Ya, pokoknya jangan terlalu dipikirin aja gitu. Ya, buat yang lagi sakit ya, semoga lekas pulih dan juga lekas membaik.

Okay, kita balik lagi ya. Tentunya masih di program Nende Nuansa Nada Daerah. Ya, selamatnya semua. Dan ya, silakan ini buat yang mau bergabung untuk request lagu-lagu daerah. Kita masih tungguin di nomor yang sama di 08-1164-1048. Juga bisa request lagu dari BA-nya Radio di nomor yang sama juga. Serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Srefm.

0: Oke, sudah ada yang bergabung. Coba sapa, ada siapa di sana?
1: Halo Nende, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nende, Mbak.
1: Ya, siapa ini?
2: Dengan Wawan, Mbak Wawan.
1: Wawan di seputaran Sri Kayu.
2: Ah, iya, betul-betul.
1: Oke, kabarnya Wan, gimana? Ini saya manggilnya Pak Wawan ini ya.
2: Iya, Wawan.
1: Kabarnya gimana nih Pak Wawan?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Alhamdulillah, insyaallah sekarang sudah mulai sehatan, sudah mulai membaik gitu. Pak Wawan? Iya. Ini kira-kira mau minta lagu apa nih Pak Wawan?
2: Lagu baru Tanah Batak, Mbak.
1: Tanah Batak yang mana?
2: Ya, judulnya Cinta Utang.
1: Di Tipe Utang?
2: Cinta Utang.
1: Bentar ya, kita cek dulu di Timpa Utang. Lagu Batak, salamnya buat siapa nih, Pak?
2: Salam-salamnya terutama buat Mbak Maida, semoga sehat selalu. Ada Bang Jiki, Bang Boy, ada Mama Giwang, Mama Eska, Mama Gawati, Bang Roy, Cepot, Pak Cepot.
1: Terus?
2: Kali saja Mbak ya.
1: Oke, terima kasih Pak Wawan.
2: Assalamualaikum Mbak.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ada Pak Wawan ya di seputaran Sri Kayu. Minta lagu darinya Erik Sihotang di Tipe Utang katanya. Nanti kita puterin lagu itu spesial buatnya Pak Wawan ya. Dan silakan ini buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048.
1: Halo Nende, selamat sore. Assalamualaikum, dengan siapa di sana?
2: Assalamualaikum, Mas ada daerah.
1: Siapa ini?
2: Ya, ini dengan Rizky, Pak, di Blok 2.
1: Rizky di Blok 2?
2: Iya, Blok 2 Pandansari.
1: Oh, Blok 2 Pandansari. Kabarnya gimana, Rizky?
2: Kabar, Kak.
1: Kabarnya baik,
2: gimana kabarnya, Kak?
1: Insya Allah, sama seperti dengan kamu juga baik selalu, ya. Oke, Rizky, langsung aja mau minta lagu apa ini?
2: Lagu dari Yoki Brampu bisa, Kak?
1: Yoki Brampu?
2: Iya.
1: Bisa, yang mana tuh?
2: Yang terbaru, Kak.
1: Yang terbaru? Saya Mutabas.
2: Iya, itu dah, Kak.
1: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semua pendengar ekstra yang ada, Kak.
1: Terus?
2: Itu aja, Kak.
1: Itu aja ya. Oke lah, kalau begitu terima kasih.
2: Terima kasih.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Okay, kita balik lagi ya. Ini masih di program Inenden, Wansan ada daerah dan jelas masih bareng kami Maida Isramania semua. Dan juga di studio stop pukul 17.22 menit melintas. Okay, silakan ini buat yang mau bergabung untuk request lagu-lagu daerahnya. Kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 11648 1048.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Hai guys, Romania. Ini di studio Stop Call 17 lewat 56 menit melintas. Ya, tapi sebelum Kak Maida pamit ya, kita mau ngebahas dulu nih ya. Ada salah satu negara terbising di dunia, yaitu Singapura guys, Romania. Kok bisa ya? Oke, ini kita ngebahas dulu nih. Jadi Singapura dikenal sebagai negara kecil yang serba padat. Tapi ternyata nih, saking padatnya, negara tetangga Indonesia ini malah dinobatkan sebagai negara paling bising di dunia. Nah, predikat tersebut diberikan Go to Africa lewat Noise Free Nation Index yang menilai kepadatan penduduk, jumlah wisatawan, kendaraan, bandara, kereta api, hingga luas kawasan pedesaan. Jadi Singapura mendapat skor 6,78 dari 10. Nah, kepadatan penduduk dan wisatawan yang tinggi jadi salah satu faktornya nih, Romania. Nah, dalam setiap kilometer persegi ada sekitar 8.436 penduduk dan 23.609 wisatawan yang beraktivitas ya. Jadi transportasi yang super padat juga bikin Singapura makin jauh dari kata sepi gitu. Oke, kita ketemu lagi besok ya, tentunya di jam dan juga di program yang sama. Maida pamit ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
2: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Extramania, sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Arab.
1: Mutiara Islami.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda bahwa ada amalan yang pahalanya sebagaimana pahala haji dan umrah? Amalan apakah itu? Amalan ini adalah duduk berzikir selepas salat subuh hingga datangnya waktu isyrak. Isyrak sebenarnya termasuk waktu salat duha, namun ia dikerjakan di awal waktu. Berkaitan dengan keutamaan amalan ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla shalata subhi fi masjidi jama'ah yasbutu fihi hatta yusalliya subhata dhuha kana ka ajri haj au mu'tamarin tammah hajjatuhu wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah di masjid, kemudian ia tetap berdiam di masjid sampai ia melaksanakan salat sunnah duha, maka ia sebagaimana mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna.
3: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api besar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa termasuk salah satu dari bentuk ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah berjanji bahwa Dia akan mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya. Namun pendengar, tidak semua doa bisa dikabulkan. Tergantung bagaimana cara orang tersebut berdoa atau apa yang menjadikan sebab doa tersebut dikabulkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa sebab-sebab terkabulnya doa kita. Berkaitan dengan hal ini, Yahya bin Mu'adz pernah berkata, mudahkan baginya untuk menghadirkan hati dalam doa, maka doanya tak akan tertolak atau dikabulkan. Kemudian, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala juga berkata di dalam kitabnya Al-Fawaid bahwa siapa yang menghadirkan hati dalam doanya dalam keadaan darurat atau ia dalam keadaan genting ketika meminta dan kuat rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hampir-hampir doanya sulit untuk ditolak. Oleh karena itu, dari yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa sebab utama doa kita bisa terkabul, yakni hati yang tidak lalai ketika berdoa. Dalam artian, dia benar-benar menghayati di saat memanjatkan doanya, benar-benar butuh atau benar dalam keadaan kondisi yang genting ketika ia meminta, serta ia menaruh harapan besar akan terkabulnya doa tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah wa alamu annallaha la yastajibu du'a min qalbi ghafilin lahim." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yakin dan akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Kemudian pendengar, juga berkaitan dengan berdoa ketika kita dalam keadaan genting. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu

anhu. Ia berkata, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, kotor, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Padahal makanannya dari sesuatu yang haram, minumannya yang ia minum dari yang haram, pakaiannya yang ia pakai dari yang haram, dan ia diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doanya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pendengar, orang yang disebutkan di dalam hadis tersebut kan doa dari hati yang lalai. Kemudian pendengar, juga berkaitan dengan berdoa ketika kita dalam keadaan genting. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام غذي بالحرام فأنى يستجاب

0: Itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Padahal makanannya dari sesuatu yang haram, minumannya yang ia minum dari yang haram, pakaiannya yang ia pakai dari yang haram, dan ia diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doanya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pendengar, orang yang disebutkan di dalam hadis tersebut sebenarnya dalam keadaan sangatlah genting, di mana peluang untuk dikabulkannya doa sangatlah besar. Hanya saja pendengar, disebabkan ia mengkonsumsi yang haram, yang mengakibatkan doanya sulit terkabul. Itulah pendengar pemaparan kita berkaitan dengan sebab-sebab terkabulnya doa. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa kepadanya dan tentunya senantiasa mengupayakan supaya doa kita bisa terkabul dengan menjauhi hal-hal yang bisa menghalangi doa-doa kita dan mengerjakan hal-hal yang bisa menyebabkan doa-doa kita terkabul. Wallahu alam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Ekstramania semua, dimanapun kamu berada. Musik malam kembali hadir menyapa anda di edisi awal pekan Senin ceria ya. Selama 2 jam sampai di jam 11, semoga aja malam hari ini cuaca tetap cerah ya, tidak hujan. Tapi kalau lihat prediksi BMKG bakal ada hujan malam hari ini sekitar pukul 1 atau pukul 2 dini hari dah ya, prediksinya itu. Karena sekarang aja udah mulai rintik-rintik ya kan. Oke, apapun aktivitas anda malam hari ini, dengerinnya 1048.

0: Bahtera Cinta ya, Rafli featuring Ega. 0811648 1048. Malam hari ini agak malam tidurnya enggak apa-apa ya. Kenapa? Karena ternyata besok tanggal merah. Iya, jadi di rumah tadi tak suruh anak cepat tidur kan. Misalnya besok mau sekolah biasa kan. Enggak mau dianya. Ternyata karena besok itu tanggal merah. Setelah saya cek kalender, oh iya. Besok tanggal merah ya. Maulid Nabi. Oke. Kita senggol di layanan telepon 0811648 1048. Atau by WhatsApp di nomor yang sama. Instagramnya Radio dan Facebooknya Radio Ekstra. Ya, tentunya malam hari ini spesial di zona dangdut ya, Ekstramania. Dangdut.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum, selamat malam. Halo.

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, halo. Selamat malam. Dengan siapa ini? Halo. Loha. Halo, Loha, halo. Halo. Halo. Iya. Mana nih orangnya? Dicoba lagi atau melalui layanan WhatsApp ya, di nomor yang sama, Extramania. Ada peristiwa apa Aceh Singkil hari ini? Banyak ya, tergantung kita dilihat dari kacamata mana ya kan. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Malam kembali.
1: Dari kelakuan gue barang tak kurang.
0: Ini mo.
1: Jaringan ini bang.
0: Jaringannya sibuk, Pak Nosa.
1: Iya, iya. Tak tolong ini bang, lagu putar kenapa bang lah.
0: Lagu apa itu?
1: Irama. Ujungnya boleh saja.
0: Boleh saja. Boleh Pak, boleh-boleh, nanti tak puterin ya.
1: Iya, ya, alhamdulillah.
0: Oke.
1: Salam-salam ya buat Bang Raffi. Mudah-mudahan tak lalu ya Bang Raffi.
0: Iya, amin.
1: Bangga, ada Bang Kutihar. Ada juga Pak Huta Barat. Ada Kak Mutia. Ada Risma di Skandola. Ada Cinta Papa Barat. Ada Putra Kutu di Salam. Ada juga Pak Salam, Bu Ati, Pak Eko Pastio, Bu Lastri, Bang Roy. Ada juga Ena. Ada Pak Kepot, ada Rindu Tumanggar, ada Gander Mulana, Ida Kris. Ada juga Pakan Hidup yang Kemang, mudah-mudahan sehat dia di sana. Juga Ayah Karipin Kondi, mudah-mudahan sehat juga di sana. Ada Pak Kere Kusaha, Munti di Kota Tengah, mudah-mudahan sehat. Ketik Kujenar, Ketik Kulipa. Pak, buat semua-semua Bang Dati. Untuk Bang Dati, makasih waktunya Bang Dati.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Pak Nosa Manik ya. Saya kira siapa? Oke deh, ya. Ada peristiwa apa hari ini? Ada peristiwa yang mungkin membahagiakan, ada yang menyedihkan, ada yang bikin gelak tawa, ya, ada yang ngeselin. Banyak ya peristiwa yang kamu alamin, yang sama sekali nggak kamu duga kemarin, ya nggak kamu duga. Kok gini gitu kan? Ya refleksi spontan itu aja, spontan. Iya, Extramania. Jadi apapun yang terjadi, mau itu suka duka gitu kan, ya nikmatin aja tuh prosesnya. Wah, ada yang lagi seneng karena dapat duit banyak gitu kan, ada yang lagi sedih karena nggak punya duit, ya kan? Iya, nih. Dompet udah mulai ringan gitu kan. Nah, tandanya isinya udah mulai berkurang. Ya wajar aja udah mau minggu-minggu terakhir di penghujung bulan gitu kan. Kemarin sempat merdeka pas lagi agak berat gitu kan. Ini udah ringan ya. Kemerdekaan itu mulai berkurang.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Ekstramania semua. Akhir-akhir ini banyak ini ya, kalau kita lihat pemberitaan gitu ya. Ini kan bentar lagi ada aksi massa masyarakat dari Pati, Jawa Tengah yang akan menggelar aksi di gedung DPR. Bahkan aksinya sebenarnya tanggal 27 ya, masih 3 hari lagi. Tapi warga ini udah dari Pati ini udah pada berdatangan ke Jakarta gitu kan. Sampai-sampai si motor gerakan, si namanya tuh Botok. Botok ya namanya itu ya. Kan ini banyak yang berdonasi gitu kan. Ada yang donasi langsung, nyerahin cash. Ada juga yang lewat transfer rekening gitu kan. Bahkan belakangan donasi itu di rekening sudah sampai angkanya sampai 80-an juta loh. Dah abis itu rekening si Botok ini diblokir, ya, diblokir sama banknya sendiri, ya, sama banknya diblokir begitu ya, Bank Mandiri ya. Kebetulan banknya Bank Mandiri, ya, ada pesan langsung dari Bank Mandiri yang mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada nasabah terkait pemblokiran rekening. Siapa coba? Siapa lagi kalau enggak gitu ya, yang takut dengan aksi masyarakat, aksi massa gitu kan. Yang lucunya ngeblokir rekening masyarakat aktivis bisa. Tapi kadang-kadang ngeblokir rekening koruptor, judi online tuh enggak bisa. Bingung gue sama nih bank gitu ya. Maksudnya apa gitu kan? Maksudnya tuh apa gitu. Bahkan nih di ini apa namanya tuh, ada tadi lewat di beranda di Instagram gitu ya. Ibu-ibu gitu ya, perempuan ngasih langsung cash duit gitu kan. Dia tunjukin KTP-nya segepok lah, lumayan tuh. Ada yang donasi nasi gitu kan. Duh. Banyak deh ya. Ada yang udah muak kesel dengan penguasa gitu kan. Netizen tuh ya langsung ngasih bantuan ini tuh ya kan, tanpa ya apa ya. Ya tentu itu sebagai ini ya, salah satu bentuk dukungan dari netizen ya, sesama dari masyarakat ke masyarakat gitu kan. Oleh masyarakat, untuk masyarakat.

0: Pak.
1: Padahal apa namanya? Aksi itu tuntutannya tuh cuman dua loh, jelas tuh. Pertama ngesahin undang-undang perampasan aset. Itu satu. Yang kedua hukum mati koruptor. Ini jelas nih. Ya kan? Karena dua tuntutan ini sebenarnya yang paling ditakuti oleh ya pejabat. Ya kan? Makanya gimana caranya nih orang jangan sampai banyak orang datang. Kan itu. Panik nih, ya kan? Antek-antek koruptor nih panik nih. Kenapa ya bosnya mulai terancam gitu kan? Karena sekarang korupsi ini masif banget di negeri ini. Gak ketulung lagi. Oh, bayangin, makanya inilah salah satunya. Kasian, misalnya kayak bencana yang sedang terjadi, kabut asap, terus gempa di NTT gitu kan. Jadi sampai-sampai kadang-kadang tingkat untuk bencana aja dikorupsi gitu kan. Udah luar biasa. Makanya saya dukung, saya doalah, saya bantu doa aja gitu ya.

Lo bayangin Extramania semua, kabarnya tuh yang nyuruh buat blokir rekening itu aparat ya. Dan tahu ya, imbas dari itu apa coba? Nasabah Mandiri serentak rame-rame tarik duitnya dari Bank Mandiri. Serem banget Bank Mandiri. Bisa ya disuruh sama aparat buat blokir rekening aktivis yang lagi mau demo tanggal 27 nanti. Ah, ngeri ya. Mereka bisa siapa lagi ya? By the way, Extramania semua, aktivisnya tuh belum juga demo, tapi udah dibungkem. Pakai cara diabisin lah rekeningnya, hebat kali ya. Aduh, uang pajak kita lagi-lagi dipakai buat nindes aktivis. Bayangin dah, ya. Bingung gue. Bahkan logo Bank Mandiri raib nih. Ya. Sebelumnya ada tuh, ada Bank Mandiri di Jakarta tuh kan, logonya ada berdiri gitu kan. Habis itu hilang tuh. Takut kali ya jadi sasaran ya.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa...

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Selamat malam buat Nyarisma yang ada di seputaran Subul Salam, Yaris. Assalamualaikum Bang Davi, waalaikumsalam. Ku minta lagu darinya Ade Irma yang judulnya Bang Toyib nggak usah pulang. Jadi biar aja merantau dia ya, nggak pulang-pulang ya. Spesialnya buat keluargaku, keluarga Bang Davi, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih doanya Riz ya. Kamu juga sehat-sehat ya, serta keluargamu, orang tuamu. Selalu sehat selalu. Baru Bang Badak, semoga cepat dapat jodoh. Haris, Putra, Anhar, Andre, Pak Tukiman, Pak Nosa Manik, Pak Tepos, baru Kak Meida, Vina, Kak Cinta, Mutia, Kak Sinta, spesialnya buat teman aku di Banda Aceh, semoga sehat selalu. Itu aja ya Bang Davi, soalnya saya gak bisa sebut satu persatu. Oke, ngomongin soal Banda Aceh ya. Tadi ada berita mengenai salah satu mahasiswa asal Kabupaten Aceh Singkil yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Dia mahasiswa kampus ini ya, Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Dan peristiwa itu tentu menjadi kabar yang duka ya bagi keluarganya. Kebetulan nih warga Haloban, Pulau Banyak Barat, dan dia statusnya juga masih mahasiswa baru gitu kan. Nah, untuk kronologi kemudian penyebab pastinya masih belum bisa diungkap sama pihak kepolisian sih ya. Kabarnya dia ditemukan tergantung di ini ya, kusen ya, kusen. Nggak tahu apakah bundir atau seperti apa, dan apa penyebabnya, kenapa bisa itu terjadi, sampai sekarang belum terungkap begitu ya. Tapi ini jadi pelajaran gitu ya, terlepas dari apakah itu mengakhiri hidupnya sendiri atau bagaimana begitu ya. Yang jelas kalau ada masalah jangan dipendam sendiri, coba cari teman, curhat ke orang tua atau ke siapa supaya masalah kamu bisa diselesain. Gak ada masalah yang gak ada jalan keluarnya, tinggal gimana kamu mencari jalan keluarnya gitu. Jangan apa ya, bunuh diri atau apa dianggap jalan yang pintas gitu. Itu jalan yang sama sekali gak bagus ya, gak baik. Agama kita aja melarang itu gitu loh. Selamat malam buatnya Fazri Payung yang minta lagu Pangeran Dangdut darinya Revo Ramon, spesialnya buat keluargaku. Itu aja ya Bang Davi ya. Oke. Okay.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, Serawunia Semua Tanpa Terasa, kita sudah berada di penghujung untuk musik malam hari ini. Terima kasih untuk atensinya, ketemu lagi esok di jam yang sama. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

sesudah matahari tergelincir, sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7.

Layang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

tak sanggup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ij'alni min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil inal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwaniya para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Selasa ya, 25 Agustus 2026 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Ekstraun ini acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Ekstraun bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh. Untuk Aceh Singkil salat subuh kita jam 5 lebih 10 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 lewat 4 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Turn to Allah. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqalah salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik salat isya dan salat subuh. Ikram bagi yang Islam masyarakat salat subuh sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sedang melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ekstraun langsung sadar Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Ini acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ekstraunnya para penyinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1419 Hijriah ya, 1 September 2008. Nah, kita mulai Mutiara Subuh ini. Kita lanjut selanjutnya kajian kita edisi khusus peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Edisi khusus ini ya, dengan tema kita mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat, bagian kedua ini. Bagaimana bisa kita mencintai Rasulullah termasuk dengan melihat sirah Nabawiyah, ya termasuk kehidupan Nabi. Sebelum kita lanjutkan tentang mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat, kita baca dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. An'am ayat 162.
Eksamen langsung sadar komplek Lapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriaci single in acara Mutiara Suwu ya bersama saya Ustadz Ali Basir Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para penyintas acara Mutiara Subuh, di mana mendengarkan acara ini kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya 1419 Hijriah ya, 1 September 2008. Nah, kita mulai Mutiara Subuh ini. Kita lanjut selanjutnya kajian kita edisi khusus peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah ya. Edisi khusus ini ya, dengan tema kita mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat, bagian kedua ini. Bagaimana bisa kita mencintai Rasulullah termasuk dengan melihat sirah Nabawiyah, ya termasuk kehidupan Nabi. Sebelum kita lanjutkan tentang mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat, kita baca dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah

Kita lanjut selanjutnya kajian kita edisi khusus peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Edisi khusus ini ya dengan tema kita mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat, bagian kedua ini. Bagaimana bisa kita mencintai Rasulullah termasuk dengan melihat sirah Nabawiyah ya, termasuk kehidupan Nabi. Sebelum kita lanjutkan tentang mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat, kita baca dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كثيرا وذكر الله كثيرا.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah mama bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksaunia, jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini. Selamatnya para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Kembali kita bertemu di program Mutiara Subuh ya. Kita lanjutkan kajian kita hari ini 12 Rabiul Awal ya, 1448 Hijriah. Kalau di kalender tanggal merah ya, libur, tapi kita tetap mengkaji ya tentang program Mutiara Subuh, tentang sejarah kehidupan Nabi ini, mengenal Rasulullah lebih dekat ya sebagai teladan umat, bagian kedua ini. Istilahnya Quran mengingatkan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut nama Allah. Surah Al-Ahzab ayat 1. Istilahnya kita bagaimana bisa kita mencintai Rasulullah kalau kita tidak mengenal sirah nabawiyah, ya sejarah kehidupan Nabi itu. Ya kita sampaikan ya, udah sampai kemarin, sampai ya usia Nabi akan menikah dengan ibunda Khadijah ya. Namun sebelumnya ya disampaikan dulu, dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini hadis ya, sebutkan dalam hadis Imam Bukhari. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Hadis Bukhari Muslim. Dan memang masyarakat Mekah hari itu memberi gelar kepada seseorang pemuda ya, yang luar biasa dipuji oleh masyarakat jahiliyah dengan gelar Al-Amin. Itulah Muhammad yang akan menjadi Rasulullah. Nah, diriwayatkan dari Sa'ad bin Hisam bin Amir, ia berkata, aku mendatangi Aisyah dan berkata, wahai Ummul Mukminin, beritahukan kepadaku tentang akhlak Rasulullah. Maka ibunda Aisyah berkata, akhlaknya adalah Al-Quran. Tidak engkau membaca Al-Quran yang bunyi firmannya, wa innaka la

ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Surat Al-Qalam 4. Lalu aku katakan, aku ingin hidup membujang, kata Sa'd bin Hisam. Maka ia berkata, jangan lakukan itu. Tidakkah engkau membaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Surat Al-Ahzab 21. Dan Rasulullah itu menikah dan memiliki keturunan. Nah, jelas ya. Jadi ada sahabat Nabi ingin membujang, namanya Sa'd bin Hisam bin Amir. Ya, dia mendatangi Ibu Aisyah. Bagaimana akhlak Nabi itu? Akhlak Nabi itu Al-Quran. Nah, rupanya dia ingin supaya membujang. Kata Nabi, kata Ibu Aisyah, jangan. Karena Nabi juga contoh teladan kita Rasulullah ya, bukankah Allah berfirman katanya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Nah, dan Rasulullah itu juga menikah dan memiliki keturunan. Nah, ini tibar sama kita ya, jangan sampai ada para pemuda, pemudi tidak ada niat untuk menikah, keliru ya. Nah, kecuali memang jodohnya belum ketemu sampai saat ini. Dan Nabi sudah mencontohkan itu. Kepribadian Muhammad, pemuda Muhammad menjadi rasul ya. Nah, dengan kejujuran ketika dia berdagang, berniaga ke negeri Sam ditemani oleh Maisarah ya. Nah, ketika muda Rasulullah itu dikenal di tengah kaumnya dengan orang yang jujur, dipercaya. Karena memang para nabi rasul itu memiliki sifat siddiq, ya jujur, amanah, dipercaya, ya fatonah, cerdas, ya tabligh, menyampaikan transparan ya. Nah, ketika muda nabi, ya usia kita ulang kembali ke usia kecil, nabi mengembala kambing. Ketika usia muda nabi berdagang antar negara loh. Nah, membawa dagangan seorang wanita konglomerat kota Mekah nama Khadijah. Dalam perjalanan dagang itu nabi ditemani oleh Maisarah. Maisarah itu laki-laki ya, nah bukan wanita, menceritakan bagaimana akhlak Muhammad itu. Nah, diceritakan keuntungan dalam dagang sungguh beruntung ya, lipat ganda untungnya, kemudian pribadinya bagus. Nah, inilah yang membuat kesan seorang Khadijah yang sudah dua kali menikah ya, menjanda ya. Nah, banyak tokoh-tokoh Mekah ingin mempersunting Khadijah, tapi ditolak. Tapi ketika mendengar cerita Muhammad yang disampaikan oleh Maisarah, ya, inilah yang membuat hati Khadijah terbuka kembali, ya. Nah, lalu berita ini disampaikan kepada temannya Nafisah. Nah, ya. Nah, untuk Nafisah menyampaikan ini kepada Muhammad, ya, untuk itu ya. Nah, jadi melalui seorang perantara bernama Nafisah binti Muayyah ya. Nafisah binti Munayyah ya. Khadijah menyampaikan niatnya untuk melamar Muhammad ya. Melamar Nabi Muhammad ya. Saat itu menikah Nabi usia 25 tahun sedangkan ibunda Khadijah sudah berusia 40 tahun ya. Nah, ternyata ya apa namanya makanya pelajaran juga bagi para wanita muslimah. Ketika datang kepada engkau seorang laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Nah, ibunda Khadijah tahu laki-laki diceritakan Maisarah itu sebenarnya ya secara fisik, secara lahir dan batin, ya sangat mulia sekali. Situlah ya. Nah, atas keinginan itu Khadijah pun menerima itu padahal beliau lebih muda ya. Maksudnya Nabi itu lebih muda 15 tahun. Nah, dan buah cinta Nabi dengan ibunda Khadijah, pernikahan itu melahirkan beberapa orang anak ya. Nah, jadi inilah secara singkat ya, secara ringkas bahwasanya buah pernikahan Nabi itu ya. Jadi kita ulangi kembali ya. Jadi awal mula perkenalan itu Khadijah ya, saudagar kaya tadi menceritakan. Nah, diceritakan oleh Maisarah. Nah, beliau menceritakan bagaimana al-aminnya terpayang Muhammadnya. Nah, dagangan untung. Maisarah pun melaporkan keluar. Lalu dilamar melalui Nafisah. Nah, Nabi menyambut lamaran itu. Lalu Nabi berdiskusi dengan pamannya Abu Talib ya. Pihak keluarga Nabi mendatangi keluarga Khadijah untuk meminang. Mahar pernikahan itu sepakati berupa unta dan perak sesuai dengan riwayat yang disebut ya. Nah, buah cinta Nabi antara dan Khadijah ya, dikaruniakan 6 orang anak. 2 laki-laki, Al-Qasim dan Abdullah yang wafat saat kecil, serta 4 perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Dalam sejarah ya, hanya Fatimah lah yang hidup sampai Nabi wafat. Nah, Islamnya begitulah ya.
sedikit. Nah, mengenal lebih dekat Nabi sebagai teladan umat. Nah, kita lihat bagaimana kepribadian Nabi ya. Nah, kita kan tahu benar contoh teladan kehidupan kita sebagai orang Islam adalah Rasulullah. Kita lihat bagaimana testimoninya para sahabat tentang kepribadian Nabi itu. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah itu bukanlah orang yang suka berkata keji, tidak suka melaknat, tidak pula mencerca. Jika beliau hendak menegur seseorang, beliau hanya berkata, mengapa keningnya berdebu? Nah ini ya. Jadi ini begitulah ya. Ini testimoninya Anas bin Malik. Siapakah Anas bin Malik? Orang yang pernah hidup tinggal sama Nabi, anak Ummu Sulaim ya. Tinggal sama Nabi dalam bimbingan Nabi, jadi pelayan Nabi lebih kurang 10 tahun ya. Nah, dan dia melihat ya setiap hari bagaimana di rumah. Kalau di rumah kan Nabi bersama Khadijah ya. Nah, ketika di Madinah lain lagi serawannya. Nah, jadi ketika Nabi sudah menjadi Rasul ya. Nah, Anas bin Malik tinggal bersama Rasulullah. Nah, jadi katanya Rasulullah itu bukan orang yang suka berkata keji. Tidak suka melaknat, tidak pula mencerca. Jika beliau hendak menegur seorang, beliau hanya berkata, mengapa keningnya berdebu? Nah, ini juga pelajaran kalau kita di rumah, sama pelayan kita, sama pembantu kita. Nah, kalau kita atasan sama bawahan, jangan ketus. Apa ketus itu? Jangan macamnya pemarah dan sebagainya. Nah, jadi dan Nabi menegurnya, mengapa keningnya berdebu begitu? Enggak pernah melaknat, enggak pernah mencaci, enggak pernah mencerca, enggak pernah berkata keji. Jadi dalam bersosialisasi ya, dalam kehidupan keseharian Nabi tampakkan itu. Nah, inilah akhlak Rasulullah ya. Baik, kita baca lagi. Kan kita akan mengenal lebih dekat Nabi ya sebagai teladan umat ini. Kita kan umat Rasulullah ya, umat Islam ini. Nah, contoh teladan kita Rasulullah. Jadi kalau Anda suka berkata keji, suka melaknat, suka mencerca, Nabi enggak mencontohkan itu, ya. Nah, diriwayatkan dari Abu Abdullah Al-Jadali berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah. Maka ia berkata, beliau bukanlah orang yang suka berbuat keji atau berkata keji. Tidak pula suka berteriak-teriak di pasar-pasar. Dan beliau juga tidak membalas keburukan dengan keburukan. Namun beliau memaafkan dan berlapang dada. Dan bukan, begitu ya kata Ibunda Aisyah, kata Abu Abdullah Al-Jajali ya. Yang bertanya kepada Ibunda Aisyah. Ya, nah Imam Ahmad meriatkan. Jadi sudah, ini testimoni para sahabat sekelilingnya. Juga pelajaran sama kita, kalau kita ingin lihat pribadi seseorang, coba tanya orang terdekatnya, siapa? Kalau suami, istri. Kalau istri, suami. Dalam konteks riwayat, ya Ibunda Aisyah ditanya sahabat, bagaimana Nabi itu? Ya akhlaknya. Kata Rasulullah kata Ibunda Aisyah kepada Abu Abdullah Al-Jadali, beliau bukanlah orang yang suka berbuat keji, atau berkata keji, ya tidak pula suka berteriak-teriak di pasar. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan, namun beliau memaafkan dan berlapang dada. Dan ini dibuktikan Nabi dalam peristiwa hijrah ya. Nah, kan ketika Nabi hijrah selamat ya bersama Abu Bakar. Nah, ketika selamat ya kafir Mekah sangat marah ya, lalu buat sayembara. Siapa yang bertemu Muhammad hidup atau mati 100 ekor unta. Siapa yang tidak mau 100 ekor unta ya? Nah, miliaran sekarang uangnya itu ya. Nah, nyatanya bagaimana? Ternyata ya menarik orang untuk ternyata ada namanya Suraka bin Ja'sam ya. Nah, dia melihat Nabi ya bersama Abu Bakar dan yang ikutnya dikejar sama Suraka. Ketika dikejar dengan kudanya, udah dekat terperosok. Nah, lalu Nabi mengangkatnya, menolongnya. Selamat ya. Nah, rencananya mau mengejar Nabi, mau menangkap Nabi, tapi terperosok. Lalu Nabi menolongnya. Kemudian setelah selamat, ya lalu Nabi melanjutkan perjalanan. Dikejar lagi. Terperosok lagi kudanya ya. Lalu diselamatkan oleh Nabi. Kemudian dia kejar lagi. Lalu terperosok lagi. Nah, Suraka pun bertaubat ya, artinya berhenti enggak lagi niat untuk menangkap Nabi. Nah, kemudian bahkan Nabi memberinya jubah Kisra ya. Ini pelajaran sama kita dalam hidup ya. Dalam hidup ini jangan kita dendam. Wal afina 'anin nas. Itu kan pribadi muttaqin itu.
yang memaafkan manusia. Dan Nabi, sebagaimana kata ibunda Aisyah, aku kata Abu Abdullah Al-Jadali berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah. Maka ibunda Aisyah mengatakan, Nabi itu, beliau itu bukan orang yang suka berbuat keji atau berkata keji, tidak pula suka berteriak-teriak di pasar. Dan beliau juga tidak membalas keburukan dengan keburukan, namun beliau memaafkan dan berlapang dada. Begitu ya. Nah, baik, kita baca testimoni sahabat yang lain, namanya Atta bin Yasar. Atta bin Yasar berkata, aku bertemu dengan Abdullah bin Amar bin As. Dan aku berkata, ceritakan kepadaku tentang sifat Rasulullah. Di Taurat, di kitab Taurat ya. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini tahu ya tentang tentang Taurat. Ia berkata, baik, demi Allah, beliau disifati di dalam Taurat dengan sebagian sifat beliau yang terdapat dalam Al-Quran. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai seorang saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan dan perlindungan bagi orang-orang yang ummi. Engkau adalah hamba dan rasulku. Aku menamaimu Al-Mutawakkil, bukan orang yang keras atau kasar, dan tidak pula suka berteriak-teriak di pasar. Dan engkau juga bukan orang yang membalas keburukan dengan keburukan, namun memaafkan dan berlapang dada. Dan Allah tidak akan mencabut nyawa beliau sampai beliau meluruskan agama yang bengkok, sampai manusia mengatakan La ilaha illallah dan membukakan mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, dan hati yang tertutup. Ya, begitu dalam kitab Taurat yang diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin As ya, kepada sahabat yang bertanya tadi. Nah, jadi pengakuan akhlak Nabi itu bukan hanya dari Quran. Quran kan baru turun pada masyarakat. Sebelum itu kan ada Taurat, ada Injil ya. Dan semua yang betul ya, yang Taurat yang benar ya. Nah, menceritakan bagaimana kepribadian Muhammad itu ya, Rasulullah. Baik, kita baca lagi. Ini testimoninya Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ia berkata, Nabi lebih pemalu daripada seorang gadis yang berada di pingit di dalam rumahnya. Jika beliau tidak menyukai sesuatu, maka kami dapat mengetahui dari wajahnya. Ini hadis ya, Imam Bukhari meriwayatkan. Nah, jadi sebenarnya kalau biasa wanita akan menikah kan di pingit gitu kan. Nah, jangan keluar-keluar, terlebih kamu akan menikah gitu. Nah, lalu kemudian apa? Ya, termasuk sifat pemalunya. Nah, ternyata kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi itu lebih pemalu daripada seorang gadis yang berada di pingit di dalam rumahnya. Jika beliau tidak menyukai sesuatu, maka kami dapat mengetahui dari wajahnya. Nah, begitu juga kita dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita enggak suka kepada orang, yang kan nampak dari wajah kita, tapi kadang kita ucap, kita keluar. Nah, kalau Nabi itu tidak, kalau enggak suka dia terhadap perbuatan sahabat, Nabi enggak mengucapkan apa-apa, tapi nampak dari raut wajah Nabi. Ya, begitulah testimoninya Abu Sa'id Al-Khudri ya. Nabi itu lebih pemalu daripada seorang gadis yang berada di pingit kan di dalam rumahnya. Jika beliau tidak menyukai sesuatu, maka kami dapat mengetahui dari wajahnya. Ya, jadi sahabat-sahabat Nabi itu yang ketika melihat, Nabi ini berarti sedang begini nih. Tahu sahabat itu. Padahal Nabi enggak berkata-kata. Makanya ucapan Nabi hadis. Pilih perbuatan Nabi hadis. Ya. Persetujuan Nabi juga hadis. Rencana Nabi juga hadis. Nah, gitu ya. Nah, baik, kita lanjutnya. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat ya. Ini bagian kedua ini. Jadi kalau kita ingin mencintai Rasulullah itu, salah satunya kita lihat sirah nabawiyahnya. Nah, dari mana kita tahu? Ya, termasuk dari buku-buku berkenaan dengan kisah Nabi ini, termasuk dalam hadis Nabi. Nah, baik, kita baca lagi. Ini testimoninya Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata bahwa Abu Bakar Siddiq bercerita kepadanya. Ia berkata, aku melihat kaki orang-orang musyrik di atas kami saat kami berada di dalam gua. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, andai salah seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, niscaya ia akan melihat kita di bawahnya. Maka beliau berkata, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang Allah menjadi yang kedua, yang ketiga dari mereka? Ya, hadis Imam Bukhari Muslim ya. Dalam perjalanan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, Nabi kan ditemani Abu Bakar itu.
beberapa hari bersembunyi di Gua Sur. Nah, ternyata di Gua Sur ya, nah, yang mengantarkan makanan Asma binti Abu Bakar ya. Nah, ternyata apa? Di atas kepala Nabi ya, di ujung, rupanya gua itu tertutup oleh sarang laba-laba, oleh burung ya. Nah, tapi di atas ada kafir Quraisy, di dalam ini Muhammad ini sama Abu Bakar ini. Nah, Abu Bakar takut dia. Nah, jangan nanti ketangkap ini ya. Ternyata apa? Di sinilah keajaibannya, pintu gua itu tertutup dengan adanya hewan, burung ya, laba-laba. Ya, mereka berkata, bagaimana mungkin ini kalau ada orang masuk dalam pasti laba-laba ini terbuka. Hancur ya, atau ada burung yang terbang. Nah, ternyata apa? Ada ketakutan Abu Bakar. Lalu Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Rasul, ya, dikata Abu Bakar ya, di dalam gua itu, wahai Rasulullah, andai salah seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, niscaya akan melihat kita di bawahnya. Maka Nabi berkata kepada Abu Bakar, orang yang pertama masuk Islamnya, mertua Nabi juga, sahabat Nabi. Nah, wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang dua orang, maksudnya Nabi dan Abu Bakar ya, yang Allah menjadi orang ketiga dari mereka. Artinya apa? Jangan takut. Bahkan kata Nabi, ya, la tahzan innallah ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Ini juga pelajaran sama kita. Mungkin Anda diserang dari berbagai tempat, ya mungkin orang fitnah sana, fitnah sini. Tapi belajar dari kisah Abu Bakar dan Rasulullah dan Abu Bakar dalam perjalanan hijrahnya. Ya, beberapa hari di Gua Sur itu. Nah, orang kafir Quraisy di atas kepala ya. Nah, andai kata mereka tahu kita di dalam, ketangkap kita, kata Abu Bakar. Lalu Nabi mengingatkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang, maksudnya Nabi dan Abu Bakar, yang ketiganya adalah Allah. Nah, artinya Allah akan menjala mereka. Ini juga pelajaran sama kita. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu selalu mengawasimu. Jadi kalau hak-hak Allah kita tunaikan, kewajiban yang wajib ditunaikan, usahakan tepat waktu, yang sunnah-sunnah kita tunaikan, kita jaga hak Allah, Allah juga menjaga kita. Nah, Nabi mengatakan, la tahzan innallah ma'ana, kata Nabi kepada Abu Bakar, jangan takut, Allah bersama kita. Tapi kata kita enggak sholat lima waktu, yang wajib ditinggalkan, yang sunnah-sunnah apalagi, lalu mengatakan Allah bersama kita. Ya, tidak sama ucapan itu. Dan Nabi mengatakan, ya, ada ketakutan Abu Bakar. Ya, ketika mereka berada di gua itu ya, dalam perjalanan menuju hijrah, aku melihat kaki orang-orang musyrik di atas kami, saat kami berada dalam gua. Lalu kata Abu Bakar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apabila salah seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, niscaya ia akan melihat kita di bawahnya. Lalu Nabi menenangkan jiwa seorang Abu Bakar. Ini juga pelajaran dalam perjalanan hijrah ya. Kalau kita punya saudara, punya kawan, punya teman yang dalam kegelisahan, tenangkan jiwanya dengan selalu mengingat Allah. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Wahai Abu Bakar, kata Nabi kepada Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang Allah menjadi yang ketiga dari mereka? Artinya apa? Jangan lupa Allah ya bersama dengan kita. Nah, gitu ya. Baik, selamanya tema kita ini edisi khusus ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 Hijriah ya, dengan tema mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Kita akan sambung setelah berikut ini.

0: Assalamualaikum para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acaranya. Terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Assalamualaikum, kita hari ini kalau di kalender 12 Rabiul Awal ya 1448 Hijriah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Nah, kita ambil beberapa episode ya tentang mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Ini bagian kedua ini. Tuhan yang diberikan pada baik, ya, bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah secara dekat? Kalau kita enggak baca tentang sejarah kehidupan Nabi itu, bagaimana kita tahu ya dari hadis Nabi? Nah, bisa kita sampaikanlah dalam beberapa episode ini. Mungkin ada ditanya sebenarnya 08 11 648 10 48, kita buka silakan. Jadi Nabi itu dia berdekatan dengan para sahabatnya, wanita sahabiah ya. Nah, dan mereka menyaksikan bertemu dengan Rasulullah. Kita enggak bertemu Nabi. Jarak kita dengan Nabi 14 abad jaraknya. Tapi kok bisa kita mengikuti sunnah Nabi, mengikuti ajaran Nabi ya? Karena kita membaca. Nah, termasuk ya, para sahabat langsung melihat Nabi secara fisik ya, diceritakanlah tentang kepribadian Nabi ini. Baik, kita ini testimoninya para sahabat ya. Nah, bagaimana Nabi di atas mimbar ketika ceramah ya, ketika khutbah? Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, konon kabarnya Zubair bin Awam ini adalah kalau Ali bin Abi Thalib adalah keponakannya, sepupunya Nabi ya, kita ulangi, sepupu Nabi merangkap menantu Nabi dari putri Nabi Fatimah ya. Kalau Zubair bin Awam ini adalah Zubair bin Awam ini adalah suami daripada Asma binti Abu Bakar ya. Nah, jadi dalam segi dalam hubungan silsilah kadang mereka ada kedekatan, hubungan kerabat. Baik, dari Ali bin Abi Thalib atau dari Zubair bin Awam, dua-duanya meriwayatkannya, berkata Rasulullah itu pernah menyampaikan khutbah kepada kami. Dan beliau mengingatkan kami tentang hari-hari Allah. Sehingga kami dapat mengetahuinya dari wajah beliau. Seolah beliau adalah seorang pemberi peringatan pada suatu kaum atas suatu perkara yang akan menimpa mereka di pagi harinya. Dan apabila beliau baru didatangi oleh Jibril, beliau tidak tersenyum dan tertawa sampai Jibril yang pergi meninggalkan beliau. Ini hadis Imam Muhammad meriwayatkan. Jadi kalau Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat, ya tegas, ya nah, betul-betul menyampaikannya, tampak dari wajah Nabi itu, kesungguhannya. Nah, ketika Nabi baru bertemu dengan Jibril, ya nampak kesungguhan Nabi mendengarkan yang disampaikan Jibril. Ya, Nabi Jibril kan menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Kadang berbentuk laki-laki. Nah, yang pertama kali Nabi bertemu Jibril apa? Dikala di Gua Hira. Nah, Nabi berada di Gua Hira ya, dalam usia Nabi 40 tahun, datang Jibril. Nah, lalu memeluk Nabi, Iqra, bacalah. Aku enggak bisa baca, kata Nabi. Ma'a Nabi Qari. Lalu memeluknya. Nah, lalu kemudian Jibril mengajarkan kepada Nabi 5 ayat surah Al-Alaq. Ya. Dalam testimoni seorang Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, dan apabila beliau baru didatangi oleh Jibril, beliau tidak tersenyum dan tertawa sampai Jibril pergi meninggalkan beliau. Ini juga pelajaran sama kita. Kalau ada orang datang kepada kita memberi pengajaran, dengarkan itu. Jangan kita sepelekan. Nah, juga seramannya, orang datang memberikan fituah, yang mengadakan apa, memberikan dia nasihat. Nah, kamu tuh belum tahu kamu yang kamu siapa, masih muda. Kebetulan yang nasihat orang tua ya. Nah, Nabi enggak. Nah, ketika datang Jibril selama Jibril datang, Nabi tidak tersenyum dan tidak tertawa sampai Jibril meninggalkan beliau. Nah, artinya apa? Nah, hari itu kabar berita disampaikan Jibril kepada Nabi. Nah, Nabi betul-betul sungguh-sungguh menyaksikan apa namanya berita dari Jibril itu. (0811-648-1048) kita buka dengan tema kita seremonia edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini 1448 Hijriah, mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Kalau di tempat-tempat kita, ya di masjid-masjid, di musola-musola, atau di tempat-tempat adakan kajian Maulid, ya. Nah, Memang selayaknya yang dibuka adalah bagaimana sejarah kehidupan Nabi, akhlak Nabi, agar ya termasuk apa saja sunnah-sunnah yang disampaikan Nabi, agar kita dalam hidup tahu. Nah, ya bagaimana cara kita mencintai Rasulullah, termasuk ini ya dengan melihat sirah nabawiyahnya. Saya juga membaca ceramahnya dalam hadis ini tentang bagaimana karakter kepribadian Nabi. Baik, ini testimoninya seorang sahabat bernama Abdullah bin Al-Haris bin Jaz'im. Ia berkata, aku tidak pernah melihat orang yang lebih banyak tersenyum dari Rasulullah. Nah, ya. Ini hadis ini Imam Ahmad meriwayatkan, Tirmizi meriwayatkan. Jadi, Nabi itu banyak tersenyum. Nah, bagaimana dengan kita? Kadang cemberut, nah kadang apalagi emosian, kadang pemarah, kadang. Tapi kata sahabat Nabi Abdullah bin Al-Haris bin Jaz'in, ya, ia berkata, aku tidak pernah melihat orang yang lebih banyak tersenyum kepada Rasulullah. Nah, setelah jadi suara hati kita terbawa dalam penampilan kita. Nah, Nabi itu banyak tersenyum. Nah, sekarang bagaimana dengan kita sebagai umat Islam ini? Mana lebih banyak tersenyum apa? Atau bermuram bersedih sebagainya. Nah, jadi kadang sama ini berarti apa Nabi enggak pernah bersedih? Oh, Nabi pernah bersedih, ya. Dalam kisah ketika wafatnya ibunda Khadijah, Nabi juga bersedih. Ketika wafat anaknya, Nabi juga bersedih. Nampak dari wajah Nabi. Tapi lebih banyak kata sahabat, lebih banyak Nabi bertemu dengan sahabat dengan wajah tersenyumnya. Mengenal lebih dekat Rasulullah ya dalam sebagai teladan umatnya. Baik, kita baca. Ini testimoni Anas bin Malik. Nah, kita ulang kembali. Anas bin Malik ini 9 tahun lebih kurang ya tinggal bersama Nabi. Tahu dia bagaimana kepribadian Nabi. Juga belajar sama kita. Orang yang pernah serumah dengan kita, apakah pembantu kita atau mungkin pemilik keluarga kita yang pernah kita serumah, pasti tahu jiwa kita tuh. Nah, kepribadian kita. Apalagi ya sahabat Nabi Anas bin Malik ini, sekian tahun dia tinggal sama Nabi. Apa katanya? Anas bin Malik bahwasanya seorang laki-laki datang menemui Nabi dan berkata, ya Rasulullah, bawalah aku. Nabi berkata, kami akan membawamu dengan mengendarai anak unta. Orang itu berkata, apa yang bisa aku lakukan dengan anak unta itu? Kata Nabi, bukankah semua unta itu dewasa juga dilahirkan oleh unta betina? Nah, nih, jadi Nabi juga berisyarat ya, berlelucon juga ya. Nah, bawalah aku ya Nabi. Ya, kata Nabi, aku akan membawamu dengan mengendarai anak unta. Anak unta ya. Nah, katanya, apa yang bisa dilakukan dengan anak unta itu? Kata Nabi, bukankah semua unta dewasa juga dilahirkan oleh unta betina? Katanya. Nah, juga pelajaran sama kita ya. Nah, jadi lelucon Nabi itu benar ya. Nah, baik, kita lanjut lagi ya. Ini testimoninya Ibunda Aisyah ini. Nah, jadi bagaimana kita tahu kepribadian Nabi itu? Ya, orang di sekitar Nabi menyaksikan itu. Nah, kita cerita tentang mengenal lebih dekat Rasulullah ya sebagai teladan umat. Baik, testimoni Ibunda Aisyah ini. Dari Aisyah berkata, Rasulullah itu didatangi oleh seorang nenek dari kalangan Ansor dan berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia memasukkan aku ke dalam surga. Maka Nabi pun berkata, sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh orang yang telah tua. Artinya nenek-nenek. Lalu Nabi pun pergi dan sholat. Setelah itu beliau kembali kepada Aisyah dan Aisyah berkata, sungguh nenek itu merasa sangat sedih atas ucapanmu tadi. Maka Nabi berkata, sesungguhnya aku memang demikian. Ya, ketika Allah memasukkan mereka ke dalam surga, dia akan mengubah mereka kembali menjadi gadis muda. Nah, begitu ya. Hadis ini Imam At-Tabarani meriwayatkan. Jadi prasangka nenek itu percumalah sholat, percumalah ibadah kalau ternyata nenek-nenek kayak saya enggak masuk surga. Nah, rupanya Nabi kena kubur-buru mau mendak sholat ya. Nah, nenek tadi salah tafsir. Nah, setelah itu tanya. Nah, katanya, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar nenek-nenek macamku masuk surga. Nah, lalu bahasa kitanya, sesungguhnya nenek-nenek enggak masuk surga. Sedih hatinya. Nah, rupanya salah tafsir si nenek itu. Berarti percuma, kira-kira untuk apalah sholat, puasa, zakat kalau ternyata nenek-nenek gak masuk surga. Nah ternyata, apa kata Ibu Aisyah? Ya, jadi Nabi berangkat sholat ya. Nah sholat, lalu Nabi katakan, Ibu Aisyah mengatakan ya. Kata Ibu Aisyah, ya sesungguh nenek itu merasa sedih atas ucapanmu tadi ya Rasulullah. Nah, rupanya Nabi memikirkan lain, si nenek memikirkan lain. Nah, si nenek bilang untuk apalah sholat ibadah kalau ternyata nenek-nenek kayak dia itu enggak masuk surga. Rupanya kata Nabi di surga enggak ada nenek-nenek. Ya, yang ada apa? Di surga itu Allah mengubah mereka kembali menjadi gadis muda. Jadi kalau ternyata meninggal sudah tua, ya sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, kalau andai kata Allah berikan dia menjadi ahli sorga, dia akan kembali muda, ya sebagaimana gadis muda. Nah kalau dia sudah tua, kakek-kakek akan menjadi anak muda lagi. Nah begitulah kata isinya ya. Nah, tapi pemahaman si nenek keliru ya. Tapi itu harusnya ya, tapi begitulah ya. Nah, tapi kena Nabi tadi ya, kena Nabi keburu akan melaksanakan sholatnya. Kita ulang kembali ya. Dari Aisyah berkata, Nabi Allah didatangi seorang nenek-nenek dari kalangan Ansar dan berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku dimasukkan ke dalam, nenek sepertiku dimasukkan ke dalam surga. Kata Nabi, sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh orang yang telah tua, nenek-nenek ya. Ya lalu Nabi pun pergi untuk sholat. Ya. Ya setelah itu kembali kepada Aisyah, kata Ibu Aisyah, sungguh nenek tadi merasa sedih atas ucapanmu ya tadi ya Rasulullah. Kata Nabi, sesungguhnya itu memang demikian. Ketika Allah memasukkan mereka ke dalam surga, dia akan mengubah mereka kembali menjadi gadis muda. Nah, jadi jangan bersedih wahai para orang tua, kakek dan nenek. Kalau anda beramal soleh, anda ada surga. Nanti dari kiamat menjadi muda kembali. Kalau dia wanita, nenek, menjadi gadis muda kembali. Nah, kalau anda kakek-kakek akan menjadi anak muda kembali. Ya. Nah, artinya di surga enggak ada nenek-nenek, walaupun meninggalnya wajah jadi nenek. Walaupun tidak ada kakek-kakek, walaupun meninggal sudah kakek-kakek. Ya. Kena muda semua, gadis muda, pemuda semua, isi penghuni surga tadi. Selanjutnya kita sedang mengkaji ya, edisi khusus nih peringatan Maulid Nabi ini, 1448 Hijriah, mengenal lebih dekat Rasulullah. Ya sebagai teladan umat. Nah, bagaimana kita bisa tahu ya kalau teladan hidup Rasulullah itu teladan umat? Kalau enggak kita baca sirah nabawiyahnya, dan ini kita baca dalam hadis Nabi ya. Baik, kita baca ada lagi. Banyak nih selama ini saya membaca ya, kalau dihafal enggak ya enggak, kurang bisa karena banyak sekali nih. Baik, kita baca lagi. Diriwayatkan dari Suraib bin Hani berkata, aku bertanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah itu pernah mengucapkan syair? Ia menjawab, beliau pernah mengucapkan syair Abdullah bin Ruwahah ya. Beliau bersyair dengan mengatakan, dan orang-orang yang tidak engkau beri bekal datang membawa berita-berita kepadamu. Ini hadis Imam Muslim meriwayatkan. Mungkin atas dasar inilah makanya orang-orang bersyair itu boleh, tapi syair yang baik ya. Nah, jadi memang ada berbeda pandangan itu tentang syair itu ya. Nah, jadi bahkan ada surat Asy-Syu'ara ya syair ya. Nah, ya jadi apakah Nabi itu pernah bersyair, kata Suraih bin Hani? Ya, beliau pernah mengucapkan syair Abdullah bin Rawahah. Beliau bersyair dengan mengatakan, dan orang-orang yang tidak engkau beri bekal datang membawa berita-berita kepadamu. Ya, jadi begitu ya. Nah, jadi kalau anda suka bersair, ya, nah, sair-sair kebaikan lah. Jangan sair-sair yang jorok ya. Nah, baik ya, kita lanjut ya. Namanya kita mengenal lebih dekat Rasulullah ya, sebagai teladan umat. Dari Jundub bin Abdullah bin Sofyan berkata, ketika Nabi tengah berjalan, tiba-tiba beliau tergelincir sehingga jarinya berdarah. Maka beliau berkata, sesungguhnya engkau hanyalah sebuah jari yang berdarah, dan itu engkau dapatkan ketika berjuang di jalan Allah. Jadi Nabi pun pernah juga tergelincir ya, nah sehingga jarinya berdarah. Nah, ketika itu dia mengatakan, sesungguhnya engkau hanyalah sebuah jari katanya yang berdarah, dan itu engkau dapatkan ketika berjuang di jalan Allah. Nah, Nabi mengatakan demikian ketika jarinya berdarah. Ya. Nah, sama bagaimana kadang-kadang kita tersentuh apa kita sebutkan. Nah, kembali ya, apa namanya, belajar dari kehidupan Nabi ini, mengenal lebih dekat Nabi ya. Jadi begitulah ya yang kita baca tentang sejarah hidup Nabi. Baik, kita baca lagi. Dari Jabir bin Samurah berkata, aku telah duduk bersama Nabi lebih dari 100 kali. Dan para sahabatnya biasa menyenandungkan syair dan membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan masa jahiliyah. Sementara beliau hanya diam dan terkadang beliau ikut tersenyum bersama mereka. Nah, ini juga pelajaran sama kita. Ketika Nabi di Mekah hanya sebagai Rasul. Periode-periode tauhid itu ya. Periode-periode dakwah Nabi awal. Tapi ketika di Madinah, Nabi juga seorang Nabi, juga sebagai kepala negara. Dan Nabi duduk bersama para sahabat. Ini juga pelajaran sama kita. Anda yang menjadi pemimpin, jangan hanya duduk di istana saja. Jangan hanya duduk di kantornya saja. Cobalah duduk-duduk bersama rakyat, masyarakat, bersama masyarakat. Ya, duduk-duduk di masjid bercengkrama. Anggap saja itu. Jangan ada batas lagi. Nah, kadang kan begitu, sebelum diangkat jadi pemimpin, dekatnya, merangkulnya. Tapi setelah jadi pemimpin, duduk pun gak mau lagi. Nah, ternyata Nabi mencontohkan itu. Dari Jabir bin Samurah berkata, aku telah duduk bersama Nabi lebih dari 100 kali. Berarti sering sekali ya Nabi duduk bersama sahabat. Nah, ingat ketika Nabi di Madinah, Nabi juga sebagai kepala negara ya. Nah, ya. Nah, lalu apa katanya? Dan para sahabat biasa menyenandungkan syair dan membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan masa jahiliyah. Sementara beliau hanya diam dan terkadang beliau ikut tersenyum bersama mereka. Jadi sahabat bercerita bersama Nabi, Nabi mendengarkan, bersair di hadapan Nabi, menceritakan bagaimana kondisi waktu jahiliyah. Nah, kalau itu ya, jadi kan baru selesai jahiliyah, datang Islam di zaman Rasulullah. Jadi sahabat pernah melakukan kebodohan pada zaman jahiliyah, membuat Nabi tersenyum. Kan dalam sejarah kan kita lihat bagaimana bodohnya orang jahiliyah itu, wanita dikubur hidup-hidup itu kan. Nah, apalagi dalam sejarah juga, walaupun ini terlepas dari itu semua ya, Tuhan mereka dibuat dari tepung, lalu lapar dimakannya Tuhannya. Nah, itu kan membuat cerita diceritakan kembali setelah Islam ya, kebodohan itu membuat Nabi juga tersenyum dan cerita-cerita gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, jangan pula kita sudah dalam kehidupan keseharian ada jarak ya. Jangan ya. Nah, silakan kita bersama-sama. Walaupun sebelum jadi pemimpin atau sudah jadi pemimpin, duduklah ya. Dan Nabi, kata Jabir bin Samurah, aku telah duduk bersama Nabi lebih dari 100 kali. Berarti sering ya. Nah, coba sekarang Anda sebagai pemimpin, sudah berapa lama Anda duduk-duduk bersama? Bukan hanya orang-orang pejabat saja ya. Coba duduk dengan, kalau Anda orang kaya, dengan orang miskin. Nah, dengan orang yang apa? Ya, jangan lagi duduknya dia duduk di bawah ya, bersila ya, seakan-akan tidak ada jarak. Nah, jadi letakkan jabatan itu di tangan, jangan di hati. Nah, Nabi ketika di Madinah, Nabi juga sebagai kepala negara ya. Islamnya hampir 1 jam ya, kita cerita masih panjang ini mengenai lebih dekat Nabi ini ya. Jadi kita ambil sebagai teladan saja dalam berbagai posisi. Nah, dan Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi itu terdapat contoh teladan terbaik. Sebagai seorang pedagang, Nabi juga contoh. Sebagai seorang pemimpin juga Nabi contoh. Masih panjang selama ini ya. Tapi memang 1 jam udara ini. Baik, kita tambah sekali lagi ya. Dari Abu Hurairah berkata, ketika orang-orang Habsah tengah bermain-main dengan tombak mereka di sisi Nabi, tiba-tiba Umar bin Khattab masuk dan ia bermaksud untuk mengambil kerikil untuk melempar mereka. Maka Nabi berkata, biarkan mereka, hai Umar. Bayangkan, sedang bermain-main dengan seorang pemimpinnya. Marah Umar, dekat Rasulullah, jangan seperti itu. Ya, kata Nabi kepada Umar, biarkan mereka Umar. Bayangkan, ketika orang-orang Habsah tengah bermain-main dengan tombak, mereka di sisi Nabi. Bayangkan, bermain tombak dekat dengan Nabi ya. Takut kan dekat, bisa kena Nabi ya. Umar mengambil melempar mereka dengan kerikil. Kata Nabi, biarkan mereka Umar. Nah, ini juga pelajaran sama kita. Coba ya teman-teman, biasanya kalau udah pemimpin itu ada ringnya ya. Ring 1, ring 2, ring 3. Sebelum masuk, nah harus ada ini, harus ada ini, ajudan ini. Nah, di zaman Nabi dekat sekali. Ya padahal, itu kan bahaya itu ya, bermain tombak dekat Nabi. Bisa-bisa ke Nabi kena. Sampai marah itu Umar, ia bermaksud mengambil kelikir untuk melempar mereka. Kata Nabi, biarkan mereka Umar.
1: hati bersinar di pipimu, dia Aisyah.
0: Estonia, kita cerita tentang mengenal lebih dekat Nabi ya, sebagai sebagai contoh teladan umat bagi kita ya. Baik, saya baca satu lagi banyak. Kalau ini menarik sekali nih kalau kita lihat ya. Baik, kita baca dulu. Dari Amran berkata, ditanyakan kepada Isa, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah di rumah? Ya. Kata Ibu Na'isah, beliau sama seperti orang lain. Beliau menjahit pakaiannya, memerah susu kambingnya, dan melayan dirinya sendiri. Jadi di rumah Nabi juga sebagai seorang suami. Kalau di tengah masyarakat, Nabi juga sebagai Nabi, sebagai presiden ya, Islam pertama, ya sebagai pemimpin. Nah, tapi di rumah Nabi juga sebagai suami, kata Ibu Na'isah. Dari Amrah berkata, ditanyakan kepada Na'isah, apakah yang dilakukan Nabi di rumah? Nah, kata Ibu Na'isah, beliau sama seperti orang lain. Beliau menjahit pakaiannya, memerah susu kambingnya, melayani diri sendiri. Nah, ini juga pelajaran bagi para suami ini. Jangan mentang-mentang suami semuanya istri. Ya, memang para istri itu kan kerjanya kan 24 jam ya. Nah, tapi ya Nabi di rumah dia menjahit pakaian sendiri, menjahit pakaiannya. Jadi kalau koyak baju dijahit sendiri, ya apalagi kalau dia ingin ada kambing dia perah sendiri. Nah, kalau dia ingin lain dia lain sendiri, tidak semuanya. Ini juga pelajaran juga bagi para suami nih. Mentang-mentang suami kan aku yang bekerja, mencari nafkah di luar, tugasmu di rumah ini. Sementara istrinya sedang hamil tua, enggak apa-apalah para suami menyuci piring, nyuci pakaian, menjahit pakaian, ya enggak apa-apa ya. Ya, tapi istri jangan pula begitu. Kan suami kan bisa semuanya, suami jangan ya. Tapi Nabi mencontohkan itu, kata Ibu Na'isah ya. Apa sebagaimana pertanyaan Amrah berkata, apa yang dilakukan Nabi di rumah? Ya, di Rasul di rumah, kata Ibu Na'isah, beliau sama seperti suami yang lain. Ya, beliau menjahit pakaiannya, memerah susu kambing, dan melayani diri sendiri. Assalamualaikum para pencinta acara Mutarasbu. Kita cerita edisi khusus ya, peringatan Maulid Nabi ini mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat ya, bagian kedua ini. Masih panjang ya, karena memang satu jam di udara ini yang penting ya dalam edisi khusus peringatan Maulid ini. Sebenarnya hikmahnya yang kita penting apa dari Maulid Nabi ini, bagaimana sejarah kehidupan Nabi itu kita cerna dalam kehidupan, dan sunnah-sunnah Nabi itu kita amalkan dalam keseharian kita. Bagaimana kajian berikutnya sama, insya Allah besok kita sambung kajiannya ya, di waktu dan gelombang sama, jam 6 kurang, di program Mutiara Subuh, dakwah Islam Amar Ma'ruf nih mungkin. Ya, mengenal lebih dekat Nabi ya, insya Allah besok kita sambungnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramania, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.